0: pagi di live TikTok RPD Kutim, juga melalui streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id, dan tentunya untuk teman-teman yang terus bergabung bersama kami di frekuensi kami 99.4 FM. Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi dari pagi hingga sore hari nanti di pukul 9 bersama Pro 1 RRI Samarinda, pukul 10 bersama Reairing Berita Indonesia Live atau BIL, dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang kami rangkum dalam program Warta Siang. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live. Dan juga di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda bisa mendapatkan informasi ini melalui live streaming, kemudian juga live TikTok, dan juga sejumlah platform RPD Kutim yang sudah tersedia yang Anda bisa gunakan. Baik pendengar dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri, dan teruslah bersama kami hingga pukul 9 dalam Morning Show. Selamat pagi, mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
9: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
9: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
9: Nah gitu dong.
10: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
11: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Masih bersama dengan Esther untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di jam 9 pagi hari nanti in the morning show. Ya, bakal terus menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk teman-teman yang mungkin juga sudah atau masih stay ya di tempat yang sama dari pagi hingga saat sekarang lagi terus mantau RPD di sejumlah platform yang bisa teman-teman sekalian gunakan untuk mendengarkan RPD Kutim, terutama dengerin suara aku di pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru saja bergabung ya di frekuensi 99.4 FM atau juga di live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus mengingat nomor WhatsApp kita ya di 0811-5811-683. Nomor yang satu ini teman-teman bisa gunakan untuk request lagu, salam-salam, atau mungkin juga nomor yang satu ini digunakan misalnya lagi talk show atau podcast, teman-teman mungkin mau bertanya, kasih saran atau apapun boleh banget. Mungkin juga mau memberikan satu informasi, apalagi saat-saat ini kita kan masih di tengah kemarau panjang, karhudla. Jadi teman-teman bisa banget menggunakan nomor yang satu ini sekali lagi di 0811-5811-683 atau juga melalui di live TikTok kita, YouTube dan juga media lainnya seperti Facebook dan juga Instagram.

Ya, ada pilihan ku dari Malik yang sudah membawa kebersamaan kita dari jam 8 ke 7. Oh, 18 menit dari jam 8 pagi hari ini. Gimana teman-teman semuanya nih yang lagi gabungan di TikTok aku untuk pagi hari ini, sudah pada sarapan belum? Ya, sudah mau menuju jam 9. Harus banget sarapan pagi atau setidaknya mungkin makan makan apa tuh? Makan yang ringan-ringan aja supaya perutnya enggak kosong, apalagi buat teman-teman yang mungkin suka banget ngopi di pagi hari. Nah, aku salah satu pecinta kopi banget nih. Oke, kita mau lihat dulu perkiraan cuaca di Kabupaten Kutai Timur. Jadi kemarin itu kan aku lihat perkiraan cuacanya itu kan sebenarnya apa ya, kemarin perkiraan cuaca di Kutai Timur tuh kabut apa sih kemarin tuh, pokoknya dia bukan hujan ringan. Kalau hujan ringan itu di Kecamatan Kombeng dan juga Telem, tapi di Sangatta yang hujan. Nah, ini juga salah satunya kemarin karena ada doa bersama di halaman kantor Bupati Kutai Timur pada jam 7 pagi. Doanya namanya doa istisqo gitu, untuk doa meminta hujan. Dan ya puji Tuhan, itu artinya doa teman-teman sekalian didengar ya gitu. Jadi nanti jam sekitar jam 12 siang itu, sebelum jam 12 siang, hujan di Kota Sangatta dan terutama di seputaran RPD Kutim itu hujannya deras banget guys. Apa ya, bukan hujan rintik-rintik lagi. Jadi pas, karena kemarin juga pas lagi mau istirahat kan, pulang ke rumah, itu airnya memang benar-benar banyak gitu. Jadi kalau ditampung kemarin itu bisa penuh beberapa drum gitu, cuman nggak sempat ditampung gitu. Oke, jadi kita bersyukur untuk hujan yang sempat turun walaupun belum merata, dan semoga juga kabar baik yang ada di Kutai Timur juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain yang ada di kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia secara umum. Iya, jadi pada intinya itu dari perkiraan cuaca yang tadinya udara kabur kemarin, dia hujan itu kan jadi beda ya gitu guys. Kalau misalnya kan kemarin hujannya itu di Kombeng dan juga Telen, di itu salah satu kecamatan yang ada di Sangatta ini, itu kayaknya sesuai perkiraannya BMKG. Oke, jadi perkiraan cuaca kalau untuk di Kutai Timur untuk hari ini, dari 18 kecamatan didominasi berawan. Oke, jadi hari ini tuh perkiraan cuacanya semua di 18 kecamatan itu berawan dengan suhu rata-rata 25 sampai 32 derajat Celcius, kemudian 22 dan juga 27 ya, terakhir di 27 hingga 31 derajat Celcius. Ya, kalau berawan biasanya kan kalau di musim-musim, bukan musim kemarau saat ini, musim normal ya di Kalimantan Timur, karena kan sesungguhnya kita kalau di Kaltim ini kita tidak punya musim yang pasti, musim hujan dan musim kemarau ya. Tapi karena sekarang ini emang lagi masuk musim kemarau, dampak El Nino, jadi bisa dikatakan kita memang musim kemarau saat ini dan berkepanjangan. Jadi kalau di perkiraan cuacanya Kutai Timur atau Kalimantan Timur itu berawan, itu pasti bakal hujan. Nah, tapi kalau untuk belakangan ini, kalau berawan itu belum tentu hujan, itu pasti dia malah panas. Agak lucu kan guys. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang lagi bergabung di TikTok Esther dan juga mungkin lewat live streamingnya RPD Kutim saat ini, jadi perkiraan cuaca kita hari ini adalah berawan, tapi apapun itu tetap semangat yang sudah merencanakan segala agendanya dari pagi sampai sore hari nanti, tetap semangat untuk melanjutkannya dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Aku memilikimu. Oke teman-teman juga yang lagi bergabung saat ini, boleh gak sih aku tanya dampak karhutla yang terjadi selama ini, walaupun ini lagi di morning show-nya RPD Kutim, tapi it's okay. Terkait penderita ISPA, saluran pernafasan, ada nggak sih misalnya yang di keluarga-keluarga dekat mungkin yang sedang ngalamin seperti itu, atau semuanya masih normal aja, maksudnya walaupun lagi dalam memang kemarau, banyak asap, kabut asap, tapi sehat-sehat nggak gitu? Karena memang cukup parah ya, kayak di Kalteng di Kalimantan Selatan itu cukup parah, kemudian di mana lagi ya, masih banyak lagi selain di Kalimantan, di Indonesia pada umumnya juga.
Oke, teman-teman juga mungkin belum ada yang tahu, bukan belum ada yang tahu sih, informasi di mana beberapa hari yang lalu terkait erupsinya Gunung Anak Krakatau. Nah, ini kan sebenarnya abu vulkaniknya itu sampai di Jakarta ya, kemudian juga di Banten yang memang sangat berdekatan sekali. Tapi ternyata abu vulkaniknya nggak disangka-sangka gitu, abu vulkaniknya Anak Krakatau ini dia malah ke Samudra Hindia gitu. Harusnya kan kalau secara perkiraannya BMKG atau yang memang semestinya itu ya ke Jawa dan Sumatera gitu. Tapi ya itu semua adalah keajaiban, dan kalau kita mau ngomongin itu ya Tuhan masih kasih mujizat buat Indonesia sehingga abu vulkaniknya itu dilarikan gitu, dialihkan ke Samudra Hindia. Oke, semoga menjadi kabar baik untuk kita semua di pagi hari ini. Jangan lupa juga searching-searching googlingnya teman-teman supaya tahu informasi hari ini, melengkapi informasi yang Esther sampaikan supaya nggak sepotong-sepotong ya, karena ini pasti nggak terlalu nggak saya jabarkan secara luas, tapi teman-teman bisa searching nanti terkait situasi-situasi terkini supaya itu juga bisa menjadi referensi untuk melanjutkan aktivitas sepanjang minggu ini atau mungkin juga sepanjang hari ini atau mungkin jangka panjangnya sepanjang bulan September ini. Anyway, by the way dulu, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang mungkin hari ini lagi berulang tahun. Kalian-kalian yang lagi ikutan di live aku, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Aku mau kasih lagu dulu dari Gamaliel dengan Bahagia. Jadi apapun yang terjadi, aku harus bahagia. Ini dia.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Anda kutip 99.4 FM. Iya, manusia dari siapa tadi ini? Dari David Bayu, harusnya manusia kuat gitu ya, dari Tulus. Kenapa jadi salah putar ya? Tapi itu oke lah ya, karena lagunya juga cukup masih cukup oke lah ya untuk pagi hari ini, walaupun agak ngeslow dikit, tapi mudah-mudahan gak mengundang rasa kantuk ya, alias ngantuk buat teman-teman semua di pagi hari ini. Selamat pagi kembali untuk teman-teman semuanya di 3.5 menit lepas dari jam 8 pagi. Informasi dulu, berita kehilangan bagi Anda sekalian, dimana di RPD Kutim sudah menerima informasi berita kehilangan seputar STNK mobil truk Nissan milik PT United Tractor yang diperkirakan hilang di Sangatta, Kutai Timur. Teman-teman yang menemukan barang ini dapat menghubungi kontak person di 0812504474412 atas nama Muhammad Fausan, atau bisa diantarkan langsung ke RPD Kutim pada saat jam kerja ya. Alamat RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8. Oke, kita dengerin dulu satu persembahan dari Tulus, Manusia Kuat.

Radio Kutim 99.4 FM. Hingga September 2026, Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi situasi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan akibat lonjakan titik api yang terus drastis ya selama musim kemarau ini. Dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BPBD Kaltim terus mengoptimalkan posko siaga untuk memitigasi dampak yang meluas. Ya, di mana BPBD mencatat akumulasi karhutla telah mencapai 998 kejadian hingga akhir Agustus kemarin, pendengar. Dan lonjakan yang paling ekstrim itu terjadi sepanjang bulan Agustus akibat cuaca panas yang intens. Ada ribuan hektar lahan yang dilaporkan hangus terbakar di berbagai wilayah di kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana posko siaga darurat sempat memantau hingga 657 hotspot dan 23 fire spot aktif di seluruh wilayah Kaltim yang ternyata memicu kekhawatiran meluasnya area kebakaran. Ya, penanganan karhutla diperketat di kawasan sekitar IKN, di mana helikopter Karakal TNI Angkatan Udara juga dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman udara guna menahan laju api agar tidak menembus zona inti IKN. Selain itu, pendengar, teman-teman sekalian, kebakaran puluhan hektar melanda kampung Jengan Danum atau Kecamatan Damai di Kutai Barat, di mana petugas gabungan menghadapi kendala medan yang luas serta keterbatasan sumber air di lapangan. Selain itu, pendengar, teman-teman sekalian, di Kutai Kartanegara dan Samarinda, di mana titik api bermunculan di beberapa kawasan termasuk di Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kilometer 15 dan wilayah Sanga-Sanga. Nah, di Samarinda, pemerintah kota sudah mulai mengoptimalkan bantuan helikopter atau water bombing dari BNPB untuk menjangkau area lahan dan semak kering yang sulit dipadamkan dari deret seperti di kawasan Bantuas. Di Penajam Pasar Utara sendiri, pendengar, petugas damkar setempat juga disibukkan oleh penanganan kebakaran lahan perkebunan warga di Kelurahan Riko dan Sukomulia. Ya, seperti yang juga tadi Esther sudah bahas bersama pendengar sekalian terkait dampak kesehatan, yaitu darurat ISPA, di mana Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, teman-teman sekalian, sudah mencatatkan lebih dari 236.166 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Daerah tertinggi itu ditempati Kota Balikpapan yang menjadi tertinggi dengan 66.468 kasus, disusul Samarinda dengan jumlah 48.230 kasus dan Kutai Kartanegara di 29.453 kasus.

Ya, pendengar dan teman-teman sekalian, nah, selain itu Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga ternyata telah menyiagakan rumah oksigen di 20 puskesmas untuk memberikan pertolongan pertama bagi warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap. Kita terus sama-sama saling menopang ya teman-teman sekalian, saling mengingatkan agar terus menggunakan masker dan terus waspada ya, karena kasihan kalau misalkan anak-anak kecil yang terkena ISPA. Terus kalau misalkan kurang penanganan itu sangat berbahaya ya. Dan mudah-mudahan juga terus diingatkan kepada warga-warga di sekeliling kita, walaupun membakar sampah di samping rumah diawasi, tapi sebaiknya jangan ya, karena memang kita tahu ranting-ranting sekarang ini tuh kering dan mudah banget terbakar. Selain itu janganlah membakar ya walaupun sedikit, karena itu juga membawa andil ya, maksudnya kita sudah menghirup asap yang lain, terus kalau misalkan asap-asap sampah atau apapun di sekitar rumah juga dibakar lagi, itu lebih cepat ya karena berdekatan gitu. Jadi please kurangin dan lebih lebih waspada aja, saling menjaga dan terus ingat kalau kabut asap itu berbahaya.

0: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Radio Kutim 99.4 FM. Ada Endang Sukam Ciwet, coba lagi. Bukan coba lagi ya. Nampaknya lagu yang saat ini juga bakal menutup coba kita di morning show kali ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk beberapa menit ya, atau mungkin 1 jam setengah lah ya, untuk pagi hari ini bergabung bersama kami dari Warta Kutim pagi hingga morning show saat sekarang. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin juga sudah tongkrongin RPD Kutim dari jam 6 pagi tadi, thank you so much. Sehat selalu untuk semuanya dan selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang juga. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan untuk sepanjang hari ini. Terus ingatkan, jangan lupa menggunakan masker saat keluar dari rumah, saat membawa anak-anak, dan jangan lupa untuk terus memberikan air putih ya bagi anak-anak saat ada di rumah. Okay, dan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik untuk hari ini. Kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita boleh melewati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. So, sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan aku harus pamit dari program Morning Show untuk pagi hari ini. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan. Kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak mengunggah sembarangan. Kita memelakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapa
1: adalah yang perbedaan ada di sekitar kita. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun.

0: Halo Kaltim.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia.
2: Ya, dan masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar. Kali ini kita berjumpa kembali di Dialog Halo Kaltim ya, edisi hari ini Kamis 10 September 2026 ya. Masih bersama saya Ahmad Junaidi, rekan Desta dan juga rekan Denny di meja operator pendengar, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan eksistensi radio mengudara untuk negeri, yang mana dialog kita hari ini juga dalam rangkaian ya Hari Radio yang akan September, jatuh pada ya, 11 September Jumat besok ya, berkaitan dengan Hari Radio yang ke-81. Dan untuk membahas berkaitan eksistensi radio ini, kita sudah kehadiran dua narasumber di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada yang pertama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Awang Jumri. Pak Awang Jumri, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ahmad Junaidi dan
2: ya, apa kabar di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda ini.
3: Sama-sama undangannya Mas.
2: Ya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Direktur Pemberitaan ya LPP atau Lembaga Penyiar Publik Lokal RPK Kutai Kartanegara, ada Ibu Fia. Regiannya Tiawati ya, Ibu Fia. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar.
1: Iya, apa kabar?
4: Baik, Linda.
2: Suaranya apa kabar?
4: Baik,
2: suaranya kayak penyiar juga ini ya. Awang Jumri ya.
3: Iya.
2: Dan juga di Zoom ini apakah sudah bergabung nih rekan Denny? Masih belum ada ya.
1: Ada Pak
2: ada Pak Diabudi nih ya, Kepala UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RPD Kutai Timur.
1: Selamat
2: Pak
1: pagi, Assalamualaikum.
2: Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Ya, apakah bisa mendengar suara kita ini Pak Budi?
2: Ya, apakah bisa mendengar suara kita ini Pak Budi?
1: Bisa dibuka dulu nih mic dari Zoom.
2: Bisa dibuka dulu nih mic dari Zoom-nya ini.
1: Selamat pagi, Pak Budi.
2: Selamat pagi, Pak Budi.
1: Ya, mungkin nanti bisa di
2: ya, mungkin ya, nanti bisa di
1: kesempatan nanti ya.
2: Buka ya mic-nya di kesempatan nanti ya. Sebelum ke Pak Budi ini kita ke awal dari KPI-nya ya, dulu ini ya, berkaitan dengan eksistensi radio kita ke Pak Jumri dulu. Kita tahu Pak Jumri bahwa di 2026 ini khususnya di zaman sekarang ini ya memang ada media sosial begitu juga ya, dan juga banyak pilihan media. Dalam kondisi seperti ini bagaimana mungkin pandangan dari KPI sendiri dulu melihat kondisi radio khususnya ya, di Kalimantan Timur ya, di saat
5: terima
2: ini.
5: Kasih banyak, Mas Ahmad. Jadi, ya,
3: Terima kasih banyak Mas Ahmad. Jadi kalau dari kami KPD Kaltim
5: eksistensi radio itu akan terus
3: eksistensi radio itu akan terus
5: sampai dengan diperlukan seterusnya.
3: Ya, sampai dengan
5: radio itu seterusnya. Memang
3: ya, karena apa radio itu
5: ya,
3: memang
5: saya lihat memiliki
3: sekarang ya kalau saya lihat
5: krusial.
3: Memiliki
5: jadi kalau peran kita KPD melihat
3: sangat krusial.
5: Radio dan TV KPD ini sebagai lembaga yang menjadi amanah undang-undang 32 penyiaran.
3: Lembaga yang menjadi amanah undang-undang 32 penyiaran.
5: Radio dan TV ini
3: bahwa
5: memiliki
3: radio
5: dua kekuatan sekarang.
3: Ini memiliki
5: kekuatan
3: dua
5: yang pertama yaitu siaran terestrialnya,
3: kekuatan yang pertama yaitu siaran terestrialnya
5: hingga daerah-daerah pelosok gitu ya, di Kalimantan Timur daerah 3T-nya. Dan itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi apalagi RRI.
3: Dan itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi apalagi RRI.
5: 81 tahun besok ya berarti ya.
3: 81 tahun besok ya berarti ya.
5: Berkiprah di udara
3: 81 tahun, ruang-ruang
5: berkiprah
3: di udara
5: Kesatuan Republik Indonesia dan saya pikir itu sudah
3: pasti. Indonesia dan saya pikir
5: terus yang kedua sekarang pasti kita
3: terus
5: melihat
3: yang
5: bahwa
3: kedua sekarang
5: RRI bisa melihat bahwa di area
3: RRI bisa bermain di area ya.
5: Nah, memang sudah ada ya RRI digital
3: Nah
5: sekarang
3: nah,
5: ini
3: memang
5: kan
3: sudah ada ya RRI digital
5: nah,
3: sekarang ini kan zamannya zaman-zaman gitu ya,
5: seperti
3: OTT,
5: platform-platform YouTube streaming dan lain-lain itu GC orang sekarang bisa streaming dan
3: UGC orang sekarang bisa UGC.
5: Orang apa-apa saja di Instagram bisa live streaming
3: orang apa-apa saja di Instagram bisa live streaming kejadian yang instan di depan mata langsung disiarkan. Yang ketiga itu
5: AI ini sekarang
3: tiga-tiganya ini sekarang siapa yang bermain akan menjadi
5: kalau misalkan yang menyiarkan di situ
3: kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga
5: masyarakat penyiaran
3: Mungkin tapi seharusnya masyarakat
5: RRI yang bermain ke arah sana. Siapa
3: tapi kalau RRI yang bermain ke arah sana, siapa yang meragukan RRI?
5: Satu,
3: nah jadi peran dobelnya adalah satu, siaran terestrial RRI ini insya Allah mudah-mudahan terus menjangkau daerah-daerah terpencil. Yang kedua RRI bisa menjelma, bisa beradaptasi, bisa
5: bertransformasi
3: menjadi media penyeimbang di dalam
5: gempuran digital sekarang. Harus lihat siapa
3: kan gitu mas. Kalau orang-orang sekarang harus lihat siapa yang posting. Kalau misalkan RRI juga terjun dalam sebuah isu yang lagi rame. Ini kalau ABCD yang posting tapi RRI begitu dia memberikan penjelasan kepada masyarakat, orang akan lebih percaya pada RRI. Itu yang saya bilang, RRI sekarang harus bermetamorfosa menjadi lembaga penyiaran yang juga bisa mengkonvergensi
5: siaran.
3: Jadi double powernya RRI tidak akan bisa
5: sampai dengan akhir masa
3: kita
5: ini
3: RRI terus, mudah-mudahan sampai dengan akhir masa ini RRI akan terus mudah-mudahan
1: ya, ya, terus ini artinya memang sebenarnya radio itu
2: ya ini artinya hilang, memang ya, sebenarnya radio itu tidak hilang begitu ya Pak Awang ya memang namun bagaimana cara masyarakat kemudian mengaksesnya begitu ya. Nah mengapa menurut Pak Awang Jumri ini merupakan suatu keharusan bagi RRI untuk juga ikut bertransformasi begitu ke dunia digital seperti itu
3: identitasnya. Karena memang identitasnya tadi
5: menyiarkan hoax itu sendiri.
3: Bahwa RRI itu tidak akan mau menyiarkan hoax. Kan itu pasti. Makanya menjadi media yang
5: diseminasi terhadap informasi yang
3: ya kan, diseminasi terhadap informasi yang semakin
5: ketika RRI yang menyuarakan Pak enggak mungkin
3: bebas begitu. Ketika RRI yang menyuarakan Pak enggak mungkin
5: orang kenapa harus eksis?
3: Kan begitu. Nah sekarang kenapa harus eksis?
5: Kan
3: contoh
5: apa-apa ini ya apa
3: sekarang kan kita apa-apa pakai, ini ya apa namanya digital
5: BTS
3: kita pakai
5: base transceiver station
3: BTS ya.
5: Apa yang terjadi tahun 2025 di Sumatera ya.
3: Apa yang terjadi yang tahun 2025 di Sumatera
5: gahar situasi alam yang
3: namanya
5: yang sangat
3: gahar situasi alam yang
5: BTS hampir 3000 Pak datanya dari BPS itu
3: BTS hampir 3000 Pak datanya dari BPS itu yang ada di Sumatera
5: siapa yang kemudian memberikan informasi saat itu kepada masyarakat Indonesia
3: siapa yang kemudian memberikan informasi saat itu kepada masyarakat Indonesia tentang kejadian bencana alam
5: radio yang ada di sana mungkin bisa
3: radio yang ada di sana
5: disebut juga ada di Orari di sana
3: bisa disebut juga ada di Orari di
5: Indonesia
3: ada RAPI
5: organisasi radio
3: Antar Indonesia Indonesia ada
5: nah, seperti
3: organisasi
5: itu.
3: Radio Republik
5: ketika
3: Indonesia
5: hal-hal yang
3: nah seperti itu
5: apa digital
3: ketika
5: lumpuh,
3: hal-hal yang
5: bencana
3: apa
5: alam
3: digital lumpuh
5: lain, misalkan nauzubillah misalkan di
3: bencana alam
5: nanti
3: lain
5: terjadi.
3: Misalkan nauzubillah
5: tapi kalau misalkan kita
3: melihat
5: kekuatan
3: dari tapi kalau misalkan kita melihat kekuatan daripada RRI
5: makanya kita pikir
3: sampai dengan
5: RRI wajib hadir
3: makanya kita pikir RRI wajib hadir dalam setiap lini mau bermain di OTT-nya boleh silakan sekarang kan ada di YouTube-nya nih
5: iya
3: lagi nah, ya, kita dorong RRI. Sekarang pilihan di YouTube banyak channel yang menyiarkan perihal-perihal. Tapi kalau RRI sudah masuk di YouTube, apakah orang tidak akan mengambil
5: berita dari situ?
3: Ya pasti RRI yang dipilih orang. Makanya identitas saya bilang, kelembagannya itu yang akan mencari orang. Hoax ini kan kita ngelihat juga siapa yang ngomong. Gak bisa lagi Pak kita cari, kita memilih berita itu apa yang disampaikan, bukan siapa. Gak bisa Pak. Zaman hoax ini kita harus sharing sebelum
5: sharing,
3: saring dulu sebelum sharing. Nah gitu kan kita harus filter benar-benar lihat dulu orangnya siapa, lihat dulu lembaganya siapa.
5: Baru kemudian
3: kan begitu. Bukan hanya semata-mata ini rangkum semua. Akhirnya kita telah mentah-mentah informasi dan RRI paling bisa untuk masuk di situ. Siapa yang meragukan identitas RRI itu maksudnya?
2: Oke terima kasih Pak Jumri ya. Kita ke Bu Sia ini berkaitan dengan
1: RPK ya sebagai fungsi penyiaran
2: LPP RPK ya sebagai fungsi penyiaran mungkin seperti apa kondisi pendengar radio saat ini khususnya di Kutai Kartanegara bisa digambarkan
4: mungkin bisa saya ceritakan bahwa memang RPK ini sudah mungkin bisa saya ceritakan bahwa memang RPK ini sudah berdiri dari tahun 1970 artinya cukup lama sekali dan menjadi salah satu radio legend di Kutai Kartanegara yang memang hampir semua itu kenal dengan RPK jadi asal mula saya bergabung di RPK sendiri memang dari awal karena pada saat zaman saya SMA RPK itu luar biasa sekali membagikan informasi dan menjadi media hiburan kala itu karena memang belum ada yang seperti sekarang YouTube, TikTok dan lain-lain dan kalau untuk pendengar sendiri kita masih punya banyak sekali pendengar loyal untuk mendengarkan RPK tapi memang kalau dari berbicara tentang usianya, memang sudah usia-usia BA generasi-generasi yang lebih tua begitu. Dan memang PR kita di RTK sendiri adalah mengenalkan kembali apa sih radio RTK, karena memang kalau kita tahu memang radio kalau dilihat memang cukup terkalahkan dengan media-media lain yang memang lebih cepat informasinya begitu. Dan kalau di media-media online misalnya mereka tidak perlu memverifikasi, asal ada gambar, ada info sudah bisa langsung naik, dan insight-nya dari masyarakat juga bisa langsung cepat begitu. Tapi memang kita belum tahu apakah itu berita sudah terkonfirmasi kah, ataukah datanya sudah ada atau belum, kita kan belum tahu. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu di sana. Nah, begitu juga hadirnya RTK dengan sekarang ada 5 direksi yang memang punya bidangnya masing-masing, termasuk saya di pemberitaan. Yang paling utama mengutamakan data dulu, info ini benar atau enggak. Jadi juga bisa menjadi masyarakat juga bisa memverifikasi apakah berita ini benar atau tidak. Seperti yang dibilang dikatakan Bang Jumri tadi, Bang Awal, bahwa memang sekarang butuh media-media yang perlu sekali menjelaskan bahwa informasi itu betul, karena memang berita-berita yang hoax dan lain-lain itu cukup banyak.
2: Saat ini kan kita ketahui tadi seperti disampaikan Bang Yusri juga bahwa namanya terjadi transformasi begitu dari radio ke media sosial. Mungkin di Kumpulan sendiri mungkin apakah ada juga perubahan karakter pendengar begitu, dan juga apakah RPK Kukar ini juga mulai ke platform sosial begitu.
4: Betul, karena melihat pasarnya juga lebih banyak Gen Z dan juga milenial dan juga Gen Alpha, PR kami adalah mengenalkan kembali dan juga menghadirkan program-program dan yang relate begitu dengan mereka. Dan bukan cuma program di radio, tapi juga di media sosial. Bahkan kita kalau lagi program, lagi live, lagi talk show dan podcast, kita bisa ambil di outdoor misalnya, bukan cuma di studio. Kadang kita juga datang ke orangnya langsung, lokasinya langsung begitu. Entah itu datang ke SMA-nya atau tempat kegiatannya langsung. Jadi langsung berinteraksi dan mengenalkan. Dan juga programnya juga kita sesuaikan dengan pasarnya, sesuai dengan waktu prime time, dan juga sesuai dengan pendengarnya. Misalnya di jam-jam tertentu memang ada yang memang pendengarnya ibu-ibu semua nih, ada yang kadang bapak-bapak atau mungkin kadang pekerja yang baru pulang kantor. Nah, jam-jam seperti itu juga kita sesuaikan dengan programnya juga, beserta platformnya juga. Jadi kita juga live di TikTok juga sekarang, dan malah insight tertinggi itu salah satunya di TikTok. Jadi di TikTok itu luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman lagi menyampaikan informasi apa dan ditanggapi juga oleh teman-teman TikTok yang memang standar, dan penyiarnya pun juga ngikuti generasi yang sekarang. Ada Bang, jadi kalau
2: ada feedback langsung
4: jadi lebih cepat informasi.
2: Kita ke Pak Budi nih, apakah sudah bisa mendengar Pak Budi?
1: Alhamdulillah, terdengar nih Pak Budi, kalau tadi sudah Pak Budi dengar sendiri dari Mbak Fia, bahwa memang saat ini radio sudah beralih bertransformasi ke media sosial.
2: Mungkin kalau dari RPD Kutai Timur seperti apa ini menghadapi perubahan masyarakat yang seperti ini?
0: Silakan
2: Pak Budi.
0: Alhamdulillah selama ini kita juga mengikuti seperti apa yang disampaikan Mbak Tia bahwa kami juga beralih dari ke digital. Kita juga streaming di YouTube, di TikTok, Warta Pagi, Warta Siang,
6: dan alhamdulillah segala macam acaranya.
0: Dan alhamdulillah antusias masyarakat istilahnya untuk
6: penggemar YouTube dan TikTok itu yang men-like dan penggemar itu ya
0: yang men-like dan juga banyak termasuk dari Sumatera. Pokoknya
6: jadi kami optimis meskipun dengan gemburan
0: media
6: dengan merajalela, kami optimis radio untuk mengudara itu akan tetap terus eksis, meskipun harus kita berubah caranya, tidak harus melalui frekuensi aja, cuma kita juga harus tetap berkolaborasi dengan digital. Sementara mungkin gitu aja ya Pak.
1: Iya, artinya ini Pak Budi berarti radio sekarang sudah tidak cukup hanya di frekuensi FM saja mungkin begitu ya Pak Budi ya, harus juga hadir di ruang digital nih Pak Budi.
6: Oh iya, kita tidak bisa apa ya membohongi diri sendiri. Memang untuk frekuensi ini katanya untuk saat ini ya kita memang kalah dengan digital. Makanya kita harus bertransformasi dengan digital. Cuma karena menangnya radio ini di frekuensi di saat ya mudah-mudahan tidak terjadi bencana atau apa, otomatis jaringan juga terganggu. Jaringan digital, internet. Nah di situ frekuensi tetap akan bisa masuk. Jadi kami tetap juga berkolaborasi, tetap bertransformasi juga dengan digital. Seperti penjelasan Pak Awang, media sosial menggempur semuanya. Tapi kita sebagai penyiaran publik juga bisa bertransformasi dan bisa masuk juga di media sosial. Tapi kalau media sosial, kalau yang bisa perorangan individu, tidak akan bisa masuk ke penyiaran. Menangnya kita di situ. Kita bisa masuk di penyiaran, bisa masuk juga di media sosial.
1: Ya baik, terima kasih Pak Budi. Kita ke Pak Awang sebelum kita buka penelpon ya. Pak Awang, dari sisi regulasi begitu ya, apakah KPID melihat transformasi digital ini sebagai peluang atau justru menjadi tantangan ini bagi penyiaran ini?
5: Ya sebenarnya ini harus menjadi sebenarnya berkah. Untuk apa? Untuk mempertahankan ceruk pendengar daripada lembaga-lembaga penyiaran ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam perkembangan zaman sekarang itu ya orang tuh kan menuntut bukan hanya terestrialnya, tapi juga berharap teman-teman bermain di ranah-ranah digital. Nah cuman kalau dari sisi regulasi memang dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 mengenai penyiaran itu kan KPID kami melakukan pengawasan terhadap konten. Konten siaran. Nah radio-radio yang sering kami temukan mungkin bukan RRI ya, tapi radio-radio lain mungkin ada lagunya yang menampilkan kesan pornografi, kampanye terhadap minuman keras, rokok, dan lain-lain. Itu yang sering kami lakukan pemantauan. Dulu kami punya hampir 15 pemantau, Mas, yang mendengarkan TV dan radio. Jadi di dalam studio itu memang penuh TV dan radio-radio itu di setiap ruangan komisioner kita punya. Ada yang lagunya, putar-putarnya yang lagu yang aneh-aneh gitu. Ada iklan yang aneh-aneh juga. Iklan itu iklan-iklan OT ya kalau disebut sekarang itu obat tradisional. Nah itu kan ada dalam regulasi Undang-Undang 32 itu diperjelas juga dalam PKPI 0102 tahun 2012 bahwa obat-obat kesehatan yang menyangkut vitalitas pria itu ada jam-jamnya gitu Mas. Nah itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3 subuh itu gak boleh diputar sebelumnya. Karena sebelumnya itu pendengar kan masih beragam. Dalam dalam Undang 32 itu masih ada yang remaja di sana, prasekolah, usia-usia seperti itu gak boleh. Dan kami masih temukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Ada juga yang misalkan rokok, tapi rokok sudah gak ada sih iklannya. Jadi itu tidak boleh diputarkan pada jam-jam prime time. Maka regulasi yang dibuat sekarang, kita sudah masuk pada perubahan ketiga Undang-Undang 32 itu. Konon ini hampir diketok sudah menjadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Ini kami bisa melakukan apa ya Mas, pengawasan bukan hanya di terestrialnya, tapi juga kemana radio itu mengkonvergensi siarannya. Misalkan RRI bersiaran juga di YouTube, maka kami berhak untuk mengawasi YouTube-nya itu juga.
1: Betul,
5: Instagram-nya juga, TikTok-nya juga, RPK juga, di RPD juga. Kami bisa ngejar pengawasannya sampai sana. Kalau dulu kan, kalau yang sekarang belum diketok ini kan, kami nggak bisa ngambil kesalahannya Bapak Ibu lembaga penyiaran tuh dari TikTok dan lain-lain.
1: Dari media sosial itu.
5: Nggak boleh. Kami harus tangkapnya itu di terestrialnya.
1: Iya.
5: Mereka harus dapatnya itu dari TV atau kalau TV ya atau di udara gitu.
1: Iya, rekaman siarannya.
5: Rekaman siaran. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 32 itu namanya arsip.
1: Arsip ya.
5: Nah, di arsip siaran itu yang kita bisa lihat. Nah, baru kemudian kita lakukan penindakan. Jadi regulasinya juga akan semakin beradaptasi. Gitu.
1: Betul.
5: Kemarin sudah jadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Semoga ini kalau diketok.
1: Iya.
5: Memang ada beberapa perubahan substansi yang ada di Undang-Undang 32. Tapi yang jelas KPD akan terus melakukan pengawasan bagi seluruh 118 lembaga penyiaran radio dan TV se-Kalimantan Timur.
1: Luar biasa ini ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Om Jumri ya. Kita juga mengundang ya partisipasi pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-9976. Sudah ada yang bergabung ya rekan guys, ada Pak Ridwan nih di Kabupaten Paser nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awang.
1: Ya.
7: Ibu siapa?
1: Ibu Fia. Mbak Fia.
7: Ibu Fia yang di Kutai Timur.
1: Pak Diabudi,
7: salam sehat semua Pak Awang. Jadi kalau radio ya, kalau menurut saya sudah eksis ya. Secara teritorial MW, SW masih ada sampai sekarang. Walaupun dia sore kan Pak Budi ya. Digital sudah ada VOA-nya juga kan, Voice of Indonesia dari bahasa Arab sampai itu sudah semua. Pokoknya tidak diragukan kalau RRI ya kan sudah semua lengkap. Tapi eksistensinya itu tadi yang saya katakan. Ketika pemberitaan nasional itu teman-teman di Kalimantan Timur ini jarang sekali, terutama radio IKN tadi itu seharusnya itu lebih dieksiskan lagi Pak Awang selaku KPID ya. Tapi memang bukan ranahnya tadi, kalau penjelasan itu bukan secara langsung ya, tapi lewat media mainstreamnya. Ketika diskusi seperti ini, apa sih yang dikoreksi dan diverifikasi baik pendengar. Nah, saya khawatirnya memang saya dengar kemarin itu ada perubahan tentang penyiaran ini, baik radio, televisi, semua radio station itu kan terkait dengan undang-undang 32 tadi gitu. Jadi kekhawatiran saya seperti, mohon maaf saya sebut saja di Ainews kemarin dihadirkan Dr. Tipa dan itu, mungkin dari itu ada perubahan itu. Jadi bahaya nih kalau ada komentar kami-kami nanti terkena undang-undang 32 dan 35 nih tentang ITE gitu kan. Nah, makanya sosnya juga harus hati-hati memberikan gitu kan. Kami hanya kan berkomentar, seperti saya kan memang mendengar gitu kan. Nah, itulah. Terus tadi dari Mbak Tia ya, di saya mendengar ini dari tahun 77 itu meninggal sudah almarhum sepupu saya yang siaran itu dulu masih di Bapeda di jalan dekat SMA kita ini Bang Jun di bawah itu. Nah, di situ RKD-nya dulu. Nah, itu eksisnya kan setelah ada pendaftaran tentang penyiaran 2016 sampai sekarang nggak ada itu Pak Awam. Ini saya sarankan ini yang baik yang RTK-nya ya. RTK itu kan untuk teritorial Garut aja Pak Aser. Nah, tapi yang relay RRI-nya yang di pemancar di depan sekolah kita itu Bang Jun, itu sampai sekarang kan ya tidak ada diperbaiki juga gitu kan. Nah, terakhir terkait dengan pemberitaan, kenapa sih Pak Awang, teman-teman di Samarinda baik Kalimantan Timur ini ketika membuat tema deskripsinya itu kan, kalau di YouTube kan seperti tadi tema dulu baru skripsinya kan, seperti itu. Nah, apakah memang harus beda dulu? Jadi ketika pemimpin redaksinya itu di Jakarta yang secara nasional ya, saya ke Jakarta dan kalau yang wilayah Kalimantan Timur ya sudah kita bisa dengar di YouTube. Nah, deskripsi itu saya ingin, kok di Pulau Jawa terus, di Solo terus gitu kan. Dulu saya sering hadir itu di Kalimantan Tengah, Banjarmasin, saya apa itu, karena saya sering mendengar itu gitu kan. Nah, tolong juga itu deskripsi dan skripnya itu kan banyak pemberitaan itu Bang Pawang, Jatia ya kan. Nah, ini maksud saya, kita sampaikanlah bukan hanya tentang pemberitaan pemerintah gitu kan, banyak hal tuh, apalagi sekarang tentang kebencanaan ini yang sangat penting gitu kan. Jadi mungkin itu aja masukan saya Pak Awang, Mbak Tia, dan yang dari Kota Timur. Jadi eksistensi MSDM-nya saya rasa untuk mengelola deskripsi dan skripsi tentang temanya itu kan bisa dibaca di situ. Jadi saya terbantukan dengan AI ini. Saya membantu menggunakan AI ini untuk mendengarkan radio itu luar biasa. Jadi banyak inspirasi. Terakhir radionya ada lima terakhirnya. Radio sebagai redaksi aspirasi, dialog, inspirasi, obsesi dan opini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Paser ya, yang juga ini karena mungkin pemancar di Tanah Grogot ini lagi gangguan nih Pak Om Jumri, maka beliau tadi katanya mendengarkan lewat YouTube dan juga karena ada transkrip atau subtitlenya itu beliau sangat terbantu begitu. Ya seperti apa tanggapan Pak Om, silahkan.
5: Apa tadi, transkrip dan
1: transkrip yang deskripsi di YouTube ini
5: mengenai
1: mengenai acara kita saat ini.
5: Oh gitu, diberikan gitu. Anu gitu ya, apa diberikan?
1: Beliau
5: apa?
1: Kan kebetulan tunanetra ini Pak Ridwan.
5: Gitu, iya.
1: Jadi sangat terbantu dengan adanya transkrip dialog itu.
5: Iya. Itu memang salah satu keunggulan radio ya. Dan sekarang kan memang gini, di radio itu, ini mungkin agak sedikit keluar dari ininya Pak Ridwan tadi. Jadi banyak kawan-kawan yang juga kemarin waktu kami melakukan Monep, Bang Junaidi, ketua jangan lupa katanya bahwa radio itu banyak yang masih tidak prefer ke arah orang itu terbuka. Misalkan disiarkan secara terbuka tuh masih banyak juga teman-teman senior yang masih menganggap bahwasanya radio itu adalah apa? Theater of mind. Saya ketika di rumah itu kalau orang dulu ya, mendengarkan suaranya Mas Jun itu, wah ini pasti ganteng banget. Ini orangnya bodinya begini misalkan gitu, tinggi, besar, suaranya juga cakep. Itu theater of mind, Mas. Jadi penyiar itu kalau saya bilang ya powernya di situ ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan radio di dalam misalkan mobil ya, nah itu sudah tergambarkan Mas. Nah itu kekuatan radio gitu. Nah kalau misalkan ada YouTube dan lain-lain yang di dalamnya ada transkrip, skripsi dan lain-lain, itu sangat bisa membantu saudara-saudari kita yang tunanetra misalkan. Nah itu kita sangat-sangat bersyukur. Artinya jangkauan kita yaitu tadi ceruk kita itu masih terus bertambah dan bahkan gitu kan tetap bertahan dan terus bertambah. Nah itu yang saya sangat apresiasi. Terima kasih Kak, sekali Pak Jun. Pak siapa tadi?
1: Pak Ridwan.
5: Sehingga masih mendengarkan. Saya sepakat. Terus yang kedua tadi apa? Soal IKN ya. Nah IKN memang RRI IKN harus ini apa? Harus gencar pemberitaannya. Sekarang kan isunya begini, yang dibicarakan kalau tidak IKN, MBG atau Kopdes. Nah, RRI IKN tuh harus hadir misalnya gitu. Ini mudah-mudahan ini masih satu ini kan ya?
1: Masih.
5: Jadi suarakanlah itu dengan anggaran misalkan kan dulu kan gede banget misalnya 466 triliun untuk pembangunan IKN. Disitulah RRI IKN bisa memberikan penjelasan. Apa update-update yang telah dilakukan pembangunan yang ada di area IKN. Siapa saja yang berkunjung dan lain-lain. Nah, informasi-informasi itu yang harus dihadirkan oleh teman-teman RRI. Karena tidak semua orang bisa memberitakan itu sekarang. Nah, RRI masih memiliki peluang ke arah sana. Mungkin dua tadi yang kayaknya perlu di apa disikapi. Kalau masalah temuan dan konvergensi dari apa hukum tadi, saya pikir tadi sudah saya jelaskan bahwa perubahan ketiga Undang-Undang 32 penyiaran itu memang diusahakan untuk mencakup juga kemana arah gerak dari teman-teman radio dan TV. Bahwa lembaga yang diakui oleh negara, sekali lagi Mas, ini bukan karena saya ketua KPD Kalimantan Timur, ketua Komisi Penyiaran, lantas saya membela TV dan radio, tidak. Tapi memang dalam Undang-Undang 32 disebutkan cuman ada dua lembaga yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemberitaan ruang-ruang publik. Yang pertama disebutkan jasa radio, kedua TV. Media sosial online dan lain-lain itu belum. Nah, mungkin saja itu nanti di perubahan ketiga, maka Ya kami berharap supaya radio ini bisa menjadi kalau dalam bahasa Pak Ridwan tadi bisa menjadi solusi.
1: Yeah.
5: Mau di YouTube kan dia jadi solusi, mau pemberitaan IKN dia jadi solusi. Pokoknya segala sesuatu itu memang kalau kita ngambil informasi apalagi dari RRI mudah-mudahan itu valid dan juga non hoax ya.
1: Yeah.
5: Gitu. Ya mungkin itu dari saya.
1: Baik, sebelum ditanggapi yang lain kita terima dulu ada Bung Hanye ini dari Sendawar Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
8: Selamat pagi Kutai Barat, Kutai Timur. Semoga masyarakatnya sejahtera dan makmur.
1: Nah,
9: luar biasa.
8: Loh, Bupati Kutai Timur kan orang Kutai Barat, orang Merapahu kan?
1: Iya.
8: Kalau Kukar kan saudara Tuha. Saudara Tuha kalau Kukar. Kalau RTK Kukar itu dulu identik apa ikonnya itu Busu Juhri.
9: Apa namanya
8: banyak humornya tetapi berita-beritanya itu. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana memperjuangkan radio. Nah, kami punya sejarah kelam. Terima kasih Bapak Awang Faruk Ishak yang luar biasa supaya RRI di Kutai Barat tetap eksis. Pak Hendro, Pak Rudi Mulyadi, luar biasa perjuangan-perjuangan mereka-mereka. Ya alhamdulillah RRI sampai sekarang ini eksis di Sendawar Kutai Barat itu. Memang sekarang ini di tengah tantangan ini banyak sekali tantangan-tantangan. Memang radio ini kami di Kabupaten Kutai Barat ini memang tingkat ketergantungan terhadap radio ini cukup-cukup tinggi, radio yang manual ini. Nah, masyarakat yang jauh-jauh itu busu awam sampai memanjat pohon sidak molah anten pakai anu kabel supaya mendengar radio RRI Sendawar. Karena ya enggak mendengar apa namanya yang online-online itu heda jaringan.
1: Heda jaringan ya.
8: Anu karet belum payu. Nah, jadi kami berharap ya RRI ini, radio-radio ini, RPK, Kukar, RPD apa, Kutai Timur harus berani memberitakan apa kekurangan-kekurangan yang ada di daerah kita. Nah, karena sekarang ini yang begitu-begitu ini disukai sama masyarakat kan. Nah, saya juga sering juga tiap pagi monitor lihat bah grecek yang penyiar di apa RPK apa Tenggarong itu.
9: Ujur.
8: Di Kutai Timur gawal aku melihat penyiarnya itu. Jadi saya berharap ya ke depan ini bagaimanalah dari apa Pak Jumri bisa membantu memfasilitasi pendanaan lah untuk pembangunan relay di daerah perbatasan Mahulu terutama di Long Apari dan Long Pahangai. Nah, relay RRI supaya masyarakat di sana juga bisa mendengar tentang pembangunan-pembangunan apa namanya yang ada di Kalimantan Timur ini. Itu harapan-harapan kami busu. Tolong dibantu itu. Nah, sekarang ini juga RRI jangan kalah dengan yang di IKN, Pak. Di IKN itu saya lihat itu luar biasa. Mereka live di apa media sosial.
1: Nah,
8: ini perlu juga RRI jangan kalah. Ada yang seperti saya katakan tadi pagi, mereka tidak punya stasiun televisi, tetapi mereka bisa menyiarkan. Wah, ada gambar-gambarnya. RRI juga kalau bisa harus begitu juga, bukan menelung TPRI tidak kan? Nah, tapi bagaimana? Ini kan tuntutan zaman. Santai kawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari. Bahkan juga pendengar RPK Kukar ini ya Mbak Pia ya, pendengar dengan Busu Juhri tadi ya. Ya ini mungkin dari Mbak Pia dulu menanggapi dari Bung Hanye ini mungkin salah satunya tadi adalah bagaimana apa namanya pemberitaan lokalnya seperti apa begitu, silakan.
9: Ya, terima kasih sebelumnya dari Kutai Barat sudah mengapresiasi. Saya senang sekali ketika ada pendengar yang mendengarkan RPK sebenarnya Pak. Karena kalau kita lagi di jalan biasanya di mobil itu diputar RPK. Pernah saya datang ke warung dan warung itu masih mendengarkan RPK dan suaranya dibesarkan. Yes. Dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya sendiri pribadi. Dan terkait pemberitaan sendiri, kalau di RPK kita sudah ada dewan redaksi juga yang dimana memang tugasnya adalah menghimpun berita-berita yang memang terjadi di Kutai Kartanegara. Memang yang disayangkan adalah radio kami sebenarnya belum bisa menjangkau seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi harapannya semoga memang kedepannya radio kami bisa menjangkau dan menginformasikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat. Kalau sejauh ini memang isu-isu yang kami himpun memang isu lokal, karena memang kita kan LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang memang harus menginformasikan
1: lokal,
9: kegiatan-kegiatan lokal, event lokal, isu-isu lokal yang memang harus dibahas. Dan memang yang kita hadirkan pun sebagai narasumber memang orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi harapannya RPK juga hadir terus dan selalu bisa menjawab apa yang sedang terjadi di masyarakat melalui media kami seperti itu.
1: Oke, okay, ya. Dari Pak Dia Budi mungkin ada tambahan, silakan Pak Budi.
6: Ya, mungkin permasalahannya RPD ini sama juga dengan RPK ya.
1: Iya. Enggak.
6: Karena letak kita tahu sendiri, RPD ini kan kita Kutai Timur sama mungkin dengan Kutai Kartanegara ada 18 kecamatan.
9: Betul.
6: Jadi mungkin RPD yang masih bisa mengudara itu yang diterima masyarakat mungkin ya sekitar 8 kecamatan. Karena memang geografis alam kita kan ya bisa kita tahu sendiri lah ya kan, Kalimantan Timur ini kan. Tapi kami tetap optimis, Mas. Jadi untuk siaran seperti berita, informasi-informasi publik tetap kita sampaikan. Dan di RPD itu selama ini kita bekerja sama dengan media-media yang ada juga di Kutai Timur. Jadi berita-berita mereka juga kita siarkan di radio gitu ya. Media kan banyak kan, termasuk Suara Kaltim, Tribun. Berita-berita online-nya itu juga kita bacakan di Warta Pagi, Warta Siang. Jadi biar masyarakat juga kadang belum tentu mereka bisa melihat HP, cukup bisa mendengar apa yang kita beritakan gitu. Jadi pada prinsipnya sama dengan RPK, termasuk dengan Pak Awang tadi, kita harus tetap eksis terus di radio. Meskipun di era digital ini ya, kita harus berevolusi lah menjadi media yang berpartisipatif dengan empat pilar, mungkin empat strategis kan, edukatif, yang masyarakat non-digital, literasi, kesehatan, dan juga pembelajaran, apa ya, wawasan masyarakat di akar rumput.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dia Budi ya. Kita terima penelpon lagi nih, ada Pak Arman ya di Lojanan. Di Pak Arman, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari jadi RRI lah yang ke-81. Kalau lu menyambatnya RRI sahabat kerabat. Nah, sahabat kerabat bersahabat. Iya, karena RRI ini ada di mana-mana. Di perahu ada RRI, di kapal orang meroliwak itu memasang jaring, meluntak, RRI itu diputar bubuhannya itu. Nah, apalagi di kebun-kebun. RRI di pondok-pondok nyaring suaranya. Nah, cuma sayang disayang nih, RPK nih sinyalnya kurang kalau di Samarinda. Nah, sebenarnya senang sih mendapat info dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan semua yang ada di Provinsi Benua Etam, termasuk di Berau sana. Nah, saya berharap RRI ke depan nih pancaran sinyalnya untuk yang analognya lebih mantap lagi, ditinggikan ke antenanya atau disepuh emas ke ujungnya. Setengah gram kah disepuh tuh biar ngemet. Nah, khusus RRI, terutama RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI yang ada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur. Nah, saya berharap itu setiap pemberitaan ataupun apa season apa namanya ya, jangan ini yang kayak model iklan apa gitu, literasi. Saya berharap itu untuk kaleidoskopnya.
1: Kaleidoskop,
10: ya, misalkan sejarahnya daripada Sultan Sulaiman di dalam Kudungga, kemudian orang pokoknya setiap tanggal, misalkan di tanggal 20 misalkan bulan telah terjadi bla bla bla, sehingga masyarakat tahu, oh ini jembatan Pukar, pernah dibangun, kemudian runtuh. Nah, jadi masyarakat tahu. Nah, kemudian budaya-budayanya, di mana-mana tempat-tempatnya kan, spot-spotnya. Kemudian tentang ini orang menyuling garu, kayu garu, di mana posisi-posisinya. Jadi masyarakat tahu. Jadi bukan hanya dari online aja, tapi dari offline, dari radio bisa dikabarkan berita-berita itu. Tentang ini tokoh-tokoh, ya, mungkin diberitakan sehingga anak-anak muda kita tahu dan bisa mencontoh ketokohan-ketokohan itu. Demikian Bung Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tadi berkaitan juga dengan konten ya begitu, Mbak Pia, mungkin bisa ada tanggapan seperti apa Mbak Pia?
9: Kalau terkait memang konten, memang kalau di RPK sendiri sejauh ini sih kita memang menghadirkan informasi yang memang sudah terverifikasi. Terkait dengan info-info grafis begitu, mungkin disampaikan oleh penyiarnya langsung materinya sudah disiapkan dan teman-teman penyiar akan menyampaikan. Cuman memang karena memang staff kami, penyiar kami semuanya itu Gen Z yang memang cara penyampaiannya kalau radio zaman dulu kan benar-benar diceritakan dengan suaranya yang merdu begitu. Kalau sekarang penyiar era sekarang lebih ke blak-blakan aja, cerita soal apa dan memang untuk jumlah materinya itu memang disesuaikan juga dengan generasi yang sekarang. Jadi pengemasannya juga lebih anak sekarang gitu, kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk konten-kontennya. Dan memang kendala kita memang beberapa transkrip, manuskrip juga memang ada yang tidak kita ketahui. Dan kita juga kadang menyampaikan juga kadang agak ada rasa takut, ragu-ragu ini benar atau enggak ya. Dan tugas kita di situ untuk hadir, bagaimana caranya kita harus memastikan bahwa itu informasi benar atau tidak yang bisa kita sampaikan. Karena takut juga kalau misalnya informasinya salah, malah menjadi informasi yang blunder gitu di masyarakat jatuhnya. Kurang lebih sih seperti itu, Bang.
1: Oke, terima kasih. Dari Pak Diabudi mungkin ada tambahan, Pak, terkaitan konten lokalnya?
6: Ya, kalau untuk konten lokal, kita di RPD itu juga merupakan banyak antusias ya dari masyarakat yang ada. Kan? Ya itu karena kita sering penyiarnya juga seperti katanya Mbak Pia juga kita juga generasi Gen Z ya. Mungkin saya aja yang sudah lebih dari agak ke Pak Awang juga ini kan. Jadi kita mengikutin aja. Jadi kita cukup mengedukasi dan memberikan termasuk arahan. Karena mungkin mereka kan sudah zamannya ini ya. Kita cuma ya jadi pemantau lah.
1: Pemantau.
6: Ya, pemantau untuk konten-konten yang ada biar tidak lepas juga dari platform yang ada gitu. Sementara kayak gitu mungkin.
1: Iya. Dari Bang Aung Jumri ini, KPID bagaimana KPID mendorong begitu ya lembaga penyiaran ini supaya tetap menghasilkan konten yang berkualitas ya di tengah persaingan digital juga ini.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Sebenarnya tadi saya sedikit nyenggol yang menjawab tadi dari Pak Hanya itu bagus banget itu. Jadi di zaman KPD sekarang ini Mas, kita memang bukan hanya melakukan pengawasan ya sekarang, tapi kita bermain di ulu dan ilir. Nah, jadi ulunya itu memang satu hal yang mungkin dulu tidak pernah terjangkau ataupun tidak pernah terjamah oleh KPD sebelumnya mungkin saja. Kita hanya peduli pada ilirnya, pengawasan. Sedangkan radio dan TV sekarang kelihatan banget kan, kita ini banyak sekali ditinggalkan oleh pendengar. Nah, apa yang kami lakukan sekarang? Kita banyak mendengar bahwa ada berita radio di sini tutup, TV di sana bangkrut, di sini, di situ semua beritanya hal-hal yang menyedihkan. Nah, kami KPD Kaltim yang sekarang ini Mas juga fokus pada ulunya. Ulunya itu apa? Jadi kalau orang siaran itu yang kita kejar kan adalah siaran yang sehat KPD sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 bahwa masyarakat wajib mendapatkan ruang

0: pada intinya adalah KPD itu memang kalau dibilang tadi Pak Hanye, kita membantu pendanaan, KPD itu tidak bergerak seperti itu. KPD itu bergerak pada regulasi. Nah, nanti yang pernah dilakukan oleh KPD Sulsel dan Kalsel itu kita coba copy paste ke Kaltim. Kami sudah menghadap minggu lalu ke KPI Pusat, Mas. Jadi kita nanti insya Allah akan menerbitkan surat edaran. Saya akan tanda tangani surat edaran itu yang meminta, karena hampir ada 400 perusahaan besar dan medium yang ada di Kalimantan Timur ini, perusahaan besar dan medium yang pendapatannya luar biasa, wow, tapi belum kita jangkau itu anggaran-anggaran promosi dan lain-lainnya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan ada surat edaran dari KPD Kalimantan Timur yang diarahkan kepada para perusahaan itu, tolong Bapak Ibu hargai Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa promosi dan juga periklanan, masukkan itu di lembaga-lembaga penyiaran Bapak Ibu, di radio dan TV yang ada di sana. Jadi jangan takut RPK, mudah-mudahan perusahaan-perusahaan besar nanti di sana melihat dari edaran KPD Kaltim, anggaran puluhan miliar itu harus mengalir masuk kepada radio dan TV di Kalimantan Timur. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan RPK kurang apa, disuplai dananya ke situ. Bapak-bapak ibu perusahaan jangan hanya ngeruk dari Kaltim, kita bilang. Tapi juga bantu penyiaran yang ada di daerahnya, gitu. Nah, itu tadi yang kita harapkan. Jadi ulunya kita benahi kesehatan ekonomi dari kawan-kawan lembaga penyiaran. Yang kedua juga pengawasannya. Nah, terus kalau apa tadi, Mas, pertanyaannya?
1: Untuk meningkatkan kualitas konten dari kualitas konten. Mendorong seperti apa?
0: Kalau kualitas konten memang satu aja sih muaranya, Mas. Sebenarnya itu kreativitas, ya kan?
1: Kreativitasnya. Nah,
0: kreativitas itu sebenarnya kalau kata Bu Kadis Kominfo kemarin, bisa saja RPK mengambil itu dari sisi takaran umur. Jadi penyiar yang umurnya kira-kira Gen Z atau milenial akan berbicara seperti apa, itu kan kreativitas. Ada juga yang kemudian menjangkau pendengarnya dengan kreativitasnya apa, misalkan memutarkan lagu-lagu yang sesuai dengan umur mereka, itu kan kreativitas. Kemudian ada juga yang melakukan konvergensi atau peralihan penyiaran, bukan hanya melalui terestrial tapi melalui YouTube, Instagram, TikTok, itu kan namanya kreativitas. Nah, jadi untuk membuat orang banyak mendengar itu sebenarnya tinggal satu kata kuncinya, memang kreativitas, Mas. Coba kita buka sekarang. Peluang untuk mendengarkan radio di Kaltim itu bisa gak ketahuan, Mas? Kira-kira saya coba tanya teman-teman lembaga penyiaran, pernah gak melakukan survei semacam itu? RPK, tahu gak?
2: Sulit sih, Bang, kalau dari analog ya, sulit. Tapi kalau dari digital itu lebih mudah dari feedbacknya teman-teman pendengar.
0: Saya bisa mendapatkan kisarannya untuk untuk analog loh, terestrial. Mas operator, kira-kira Mas Jun atau Mas operator
1: dari Nelson itu ya?
0: Dari apa itu?
1: Apa namanya, penelitian Nelson itu, Bang?
0: Apa itu mengenai apanya?
1: Jumlah pendengar biasanya.
0: Bagaimana dia? Maksudnya variabelnya gimana?
1: Kalau tidak salah pernah ada hasilnya begitu, misalnya di jam 5 sampai jam 9 mungkin yang mendengarkan sekitar 300 orang.
0: Spesifik, betul. Coba Mas, ada gimana? Jadi gini, saya membuka data BPS.
1: BPS, sih.
0: Badan Pusat Statistik Kaltim. Saya cuma lihat Mbak Fia punya radio kan di mobil, ada kan?
2: Ada di mobil.
0: Jadi yang sekarang menjadi penyelamat dunia radio di Kalimantan Timur itu adalah orang-orang pemilik mobil.
2: Betul.
0: Karena apa? Di mobil itu ada namanya automatic dashboard. Jadi begitu kita switch on, itu langsung ngalihnya ke
1: radio.
0: Itu salah satu cara bagaimana radio masih bisa menjangkau pendengarnya adalah melalui pemilik mobil. Sekarang berapa jumlah pemilik mobil di Kalimantan Timur? Kita cari dari BPS. Saya searching itu, Mas. Saya minta stop saya cari. Kurang lebih hampir 400 ribu orang, ketua. 400 ribu orang yang memiliki TV, mobil di Kalimantan Timur. Ini berarti ada 400 ribu kesempatan radio itu terdengar setiap harinya.
1: Betul.
0: Tinggal sekarang gimana? Kalau dia dengar misalkan saya siarannya, pasti boring kalau saya. Tapi kalau Mbak Fia, Mas Jun, dan siapa penyiar-penyiar lain yang begitu suaranya enak didengar, kemudian lagunya juga masuk di mereka, baru kemudian pembahasannya menarik. Saya pikir kreativitas itu yang kita, apa ya, kalau bahasa Kutai itu kajalkan di sini. Apa ya, maksudnya kita konsentrasikan situ. Kalau orang itu, Mas, karena ini kesempatan yang per second gitu, per detik. Begitu orang dengar, Mas, dia pilihannya mau lanjut dengerin radio atau dia rubah itu ke Spotify atau dia rubah itu ke YouTube.
1: Iya.

0: Nah sekarang begitu dia buka, itu teman-teman di radio se-Kalimantan Timur, kita minta kan di radio di Kalimantan Timurnya hampir hampir 69. TV-nya selebihnya, jadi total 118. Kita minta supaya teman-teman tuh bermain di kreativitas. Ya mau main pakai suaranya Gen Z, mau pakai apa perubahannya melalui apa konvergensinya melalui YouTube dan lain-lain, itu kreativitas.
1: Okay.
0: Mau omongannya dibikin secablak gimana mungkin gitu, boleh. Tapi hati-hati, KPD ada tetap ya kan. Yang ngomongnya aneh-aneh kita tindak ya kan gitu. Nah kurang lebih gitu mas, kreativitas itu wajib sekarang di maksimalkan. Bayangkan kita bisa mencuri tiap hari 300 ribu, hampir 400 ribu.
1: Yeah.
0: Yang punya mobil itu dashboard, automatic dashboard itu.
1: Yeah.
0: Jadi di situ kesempatannya per second. Apakah orang lanjut mendengarkan radio, ataukah orang akan mengganti itu? Kalau boring yang didengarkan mas, pasti mereka akan beralih. Tapi kalau bagus mas, kalau saya masuk di mobil saya dengerin gitu. Saya lama anak ya nggak gangguin apa gitu, itu masih bisa mas. Saya dengerin RRI, saya masih dengerin ada siaran lagu-lagu budaya gitu. Nah selama itu kita masih bisa bertarung di kreativitas, saya yakin sampai kapanpun mas, Jerman Austria, saya cari dalam penelitian kami di KPI ini adalah negara yang bisa merawat pendengarnya. Ada cara-cara yang dilakukan oleh mereka mereka dalam merawat ceruk-ceruk pendengarnya. Nah itu saya pikir semuanya banyak mas, tapi muaranya satu, kreativitas. Okay. Itu dulu dari saya mas.
1: Okay, ya. Terima kasih Pak Wang Jumri. Ya. Kita juga sudah masuk di sesi akhir ya perbincangan kita, bahwa memang tadi ya perlu kreativitas begitu kata Bang Awang Jumri. Memang kalau dari Mbak Fia dan juga Pak Diabudi ini sekaligus closing statementnya ya, mungkin apa yang harus dilakukan ya di radio ini, tentunya dalam beberapa tahun ke depan apa yang harus dimulai dari sekarang begitu untuk menjaga eksistensinya sendiri. Silakan dari Mbak Fia dulu.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman RPK saat ini sedang mendengarkan juga. Teman-teman RPK semangat, semoga radio kita tetap mengudara.
1: Amin ya.
2: Baik, dan menurut saya untuk closing statement saya, mungkin saya lihat perkembangan radio sekarang memang kalau dari pendengarnya juga sudah cukup menurun, walaupun kesempatan dan peluangnya ada, dan itu adalah kesempatan kita untuk bisa membuat radio tetap eksis, khususnya di Kalimantan Timur. Dan memang radio memang boleh berubah bentuk, tapi memang harus tetap menjadi media yang dekat, informatif, dan juga adaptif, khususnya itu, di Kalimantan Timur.
1: Itu dia. Ya. Dari Pak Diabudi, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya mewakili RPK Tim, eksistensi radio di tengah era digital bukanlah hal yang tanpa tantangan mas ya. Namun sejarah telah membuktikan ketahanan radio sebagai media yang adaptif. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, radio kan terus bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Hingga era digital bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Kunci eksistensi radio terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan teknologi, menciptakan konten-konten yang relevan, dan tetap menjalin kedekatan dengan pendengar. Radio mungkin sampai saat ini masih eksis kok, dan masih mengepakkan sayapnya bahkan lebih jauh luas lagi. Radio akan tetap mengudara untuk negeri, menyuarakan informasi, mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa. Dan saya optimis, dan RPD akan tetap melaksanakan ini.
1: Amin. Ya, terima kasih Pak Diabudi. Kita ke Bang Jumri ya, berkaitan dengan eksistensi radio juga. Mungkin apa yang harus dilakukan radio ini agar tetap eksis ya, sekaligus closing statement-nya ini. Silakan. Ya.
0: Terima kasih banyak Bang Jun. Kami dari KPI Kaltim, saya hanya berharap bahwa radio ini akan terus eksis karena memang itu tadi banyak keunggulan radio yang kita ketahui bersama, bukan hanya terestrial, kita juga bisa bermain di digital. Andalan pada saat bencana itu pasti mudah-mudahan jauhkan bala gitu kan. Baru kemudian radio ini bisa menjangkau daerah 3T di Kalimantan Timur insya Allah, dan semoga radio ini kemudian memiliki kekuatan untuk terus berkreativitas. Tapi ingat, berkreativitas itu yang sehat. Karena di ilirnya ada KPD menanti konten-konten Anda, ya kan? Jadi bagi masyarakat juga tolong, mari bekerja sama dengan KPD Kalimantan Timur. Kita ciptakan ruang-ruang publik kita yang sehat, bersih dari hoax dan juga berbagai ancaman cyber. yang lain, laporkan kepada KPD Kaltim di akun-akun KPD Kaltim, yeah, gitu ya. Boleh juga di nomor telepon saya pribadi, langsung kami akan tindak temuan dari KPD Kaltim itu ketika kami melakukan pemantauan. Tapi laporan dari masyarakat itu juga tetap harus kami jalankan. Ada rekomendasi, itu biasanya berlaku bagi SSJ ya, teman-teman yang sistem stasiun jaringan seperti radio-radio nasional, itu juga tetap kami pantau. KPD Kaltim akan terus mengawasi kawan-kawan selama 24 jam. Semoga radio-radio tetap berkreativitas hingga akhir masa. Tapi jangan lupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, kita wajib menciptakan ruang-ruang publik yang sehat dan nyaman, anti hoax bagi kita semua. Ya, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Awang Jumri ya, sudah berbincang bersama RRI. Mbak Pia juga terima kasih, dan juga Pak Diabudi ya, terima kasih sudah berbincang bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, yang mana seperti disampaikan Pak Awang tadi juga bahwa memang radio justru memiliki kekuatan, yaitu kedekatan maupun juga kecepatan dan juga interaksi dan juga kemampuannya ya dekat dengan pendengar begitu ya. Dan pendengar, semoga di perbincangan kita ya menjadi bermanfaat ya bagi Anda, yang mana juga di dalam rangka ya Hari Radio ke-81 ini yang akan jatuh pada 11 September besok ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo Kaltim.

0: Sila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemakan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat
2: ini juga disebabkan

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Rabu 9 September 2026 diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS? Peringatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga, serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraena FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi hari ini, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam Berita Indonesia Live dengan menyimak laporan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akan melaporkan PKK Kabupaten Magelang beri dukungan sosial untuk Desa Ngepan Rejo, Bandungan.
1: Dengar LPPL Indonesia, peringatan dari Kesatuan Gerak atau HKG PKK tahun 2026 di Kabupaten Magelang diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bertempat di Desa Ngepan Rejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, TPPKK Kabupaten Magelang bersama perangkat daerah memberikan sejumlah dukungan mulai dari bantuan sosial, pembangunan sanitasi, pendampingan anak stunting, hingga pembekalan keterampilan bagi santri. Ketua TPPKK Kabupaten Magelang, Dian Gerengseng Pamuji, mengatakan HKG PKKK tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi momentum untuk semakin mendekatkan gerakan PKK dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat pemerintah, tapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 160 warga Dusun Citran, Desa Ngepan Rejo, menerima paket sembako dan uang tanda kasih. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya menghadirkan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dari tanah yang diam, cabai yang tumbuh untuk Mataram. Informasi ini akan dijelaskan selengkapnya oleh rekan Caca Anissa, reporter Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Silakan Caca.
2: Dari tanah yang diam, cabai yang tumbuh untuk Mataram. Dikabarkan dari Mataram, tak jauh dari kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pagutan, beberapa petak lahan tidak dibiarkan sekedar menjadi hamparan hijau yang sunyi. Sebagian lahannya mulai dihidupkan, cabai dan tomat ditanam, dirawat, lalu hari ini dipanen. Wali Kota Mataram Haji Muan Rolis Kana menyebut panen cabai tersebut sebagai langkah awal yang akan diperluas ke sejumlah lahan milik pemerintah lainnya. Bagi pemerintah, angka itu bukan sekedar hasil panen, ia menjadi bukti bahwa ketika lahan, kelompok tani, dan kebijakan dipertemukan, sesuatu yang produktif bisa tumbuh dari ruang yang sebelumnya tidak menghasilkan. Lebih jauh, RT Pagutan juga diarahkan menjadi ruang agrowisata dan edukasi. Masyarakat maupun wisatawan nantinya dapat datang dan merasakan pengalaman memetik hasil hortikultura secara langsung, dan bagi pelajar, kawasan ini dapat menjadi ruang belajar terbuka untuk mengenal pertanian dan proses sepangan dari dekat. Demikian Dari reporter Radio Suara Kota Mataram, Caca Anissa mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menemui rekan Adel Febri dari Langkisau FM yang akan melaporkan gerakan pangan murah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengendalian inflasi harga dan cek kesehatan gratis.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar kegiatan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan juga menekan inflasi. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perikanan dan Pangan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 7 September 2020. Acara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkab dalam menjaga daya beli masyarakat. Dukungan Bulog dan Bank Negeri dalam kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Perum Bulog Kanwil Provinsi Sumatera Barat yang menyediakan stok beras SPHP, minyak goreng, dan juga gula pasir. Kehadiran Bulog diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Bank Negeri Cabang Painan juga turut berpartisipasi dengan menyediakan 30 paket sembako sebagai door prize. Paket tersebut dibagikan melalui undian kepada warga yang berbelanja di lokasi kegiatan. Tidak hanya pangan murah, masyarakat juga mendapatkan layanan tambahan berupa cek kesehatan gratis dari Puskesmas Salido, pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan juga konsultasi kesehatan dasar. Sejak pukul 9 pagi, masyarakat sekitar Painan sudah hadir di lokasi. Komoditas yang dijual antara lain seperti telur, cabai, bawang merah, tomat, dan ikan lele segar dengan harga di bawah harga pasar. Salah satu pengunjung, warga Painan, juga mengaku sangat terbantu dengan gerakan pangan murah ini. Dinas Perikanan dan Pangan menargetkan kegiatan serupa akan digelar secara rutin dan juga bergilir di kecamatan lain hingga akhir tahun 2020 dan sebagai upaya berkelanjutan dalam pengendalian inflasi daerah. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 3 informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimanang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Apel Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sahabudewa mengungkapkan bahwa cukai pada minimum permanis dalam kemasan atau MPDK bisa diberlakukan jika kondisi perekonomian sudah kuat. Hal ini dikatakan Purbaya di Jakarta pada Senin lalu. Dia mengatakan bahwa akan melihat perkembangan kondisi perekonomian seperti apa agar ketika cukai MBDK tersebut diberlakukan, pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Sebagai informasi bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sawedewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6%, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, Bengkap Rembang dorong gerakan KB Marem STBM. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Aryo, reporter Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rekan Aryo, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan terus mendorong penerapan gerakan semua masyarakat Rembang sanitasi total berbasis masyarakat atau KBH Marem STBM sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Subkoordinator Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Al Furqon, mengatakan, gerakan KB Marem STBM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengkampanyekan sekaligus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat 5 pilar STBM yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meliputi stop buang air besar sembarangan atau SBS, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga. Cita-cita besar penerapan STBM di Kabupaten Rembang adalah terwujudnya 100% masyarakat yang menerapkan 5 pilar tersebut secara berkelanjutan. Implementasi STBM di Kabupaten Rembang telah menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2019, Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan setelah berhasil mencapai status stop buang air besar sembarangan SBS ODF. Capaian tersebut terus dipertahankan. Pada tahun 2020, Kabupaten Rembang kembali memperoleh penghargaan serupa. Selanjutnya pada tahun 2024, Rembang kembali mendapatkan penghargaan dari kementerian terkait bidang pengawasan pengelolaan makanan. Dalam upaya membudayakan 5 pilar STBM, Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Sementara dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mengembangkan bank sampah. Masyarakat juga terus didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, edukasi mengenai konsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan serta pengelolaan makanan rumah tangga secara higienis terus dilakukan. Melalui gerakan KB Marem STBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang berharap penerapan 5 pilar sanitasi ini tidak sekedar menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aryo, reporter Citra Bahari FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Mentawai siap jadi tuan rumah Porprov Sumbar ke-16. Rekan Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Sasarain FM akan melaporkan. Silakan Hici.
2: Baik, terima kasih rekan Martina. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memastikan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Mentawai akan menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga, yakni selancar ombak atau surfing, cabang olahraga bela diri tradisional kabaddi, mindset martial arts atau MMA, panahan dan tinju. Kesiapan tersebut disampaikan Asisten 3 Pemkab Kepulauan Mentawai, Moti Sokihura, dalam rapat koordinasi teknis bersama KONI Sumatera Barat dan perwakilan cabang olahraga. Pemerintah daerah, kata dia, juga telah menyiapkan anggaran yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2026. Moti Sokihura juga menyebutkan salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah transportasi, mengingat kondisi geografis Kepulauan Mentawai. Namun, Pemkab Mentawai menegaskan berbagai kendala akan diselesaikan secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus memastikan Porprov Sumbar ke-16 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Mentawai menjadi daerah terakhir yang melaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tuan rumah. KONI Sumatera Barat mengapresiasi kesanggupan Mentawai menjadi tuan rumah 5 cabang olahraga. Pelaksanaan Porprov diharapkan tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu melahirkan prestasi atlet serta tertib secara administrasi. Demikian yang dapat saya laporkan, Hici Ramina Fitrianti, LPPL Sasarana FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke rekanita Martina Daudau di studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari LPPL Suara Banjar yang akan melaporkan Pengkab Banjar memperkuat manajemen risiko untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terukur. Silakan Roni Latar.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kegiatan memperkuat manajemen risiko dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea mewakili Bupati Saidi Mansur, menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Airianto dan Auditor Ali Madia BPKP Kalsel Agus Sutaryat sebagai narasumber di William Tandiano Gambut Selasa kemarin. Yudi menegaskan manajemen risiko penting untuk memastikan target pembangunan daerah tercapai secara efektif dan terukur. Menurutnya, pemerintah menghadapi berbagai risiko mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya dan kondisi fiskal, hingga bencana serta persoalan sosial. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta mampu mengidentifikasi risiko, menganalisa dampaknya, serta menyiapkan langkah pengendalian dan mitigasi. Yudi menekankan kepala perangkat daerah merupakan pemilik risiko di masing-masing OPD. Manajemen risiko juga harus terintegrasi dengan perencanaan pelaksanaan pengendalian hingga evaluasi. Ia berharap hasil workshop tidak terhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan dan menghasilkan tindak lanjut nyata. Pemkab Banjar bersama Baperida dan Inspektorat akan terus melakukan pendampingan agar manajemen risiko mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Segera kita simak laporan rekan Nindi dari Gema Bunga FM Kabupaten Bungo, Jambi. Akan melaporkan kekeringan melanda, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat ikuti sholat istisqo dan peringatan maulid Nabi. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Bungo menghadiri pelaksanaan sholat istisqo sekaligus peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Kehadiran Wakil Bupati bersama Kapolres Bungo serta jajaran Forkopimda dan lintas instansi ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual bersama di tengah kondisi cuaca kering dan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Di sela-sela kegiatan, Wakil Bupati Bungo menegaskan bahwa menghadapi ancaman karhutla tidak cukup hanya mengandalkan aksi fisik dan penanganan teknis di lapangan semata. Selain memohon diturunkan hujan melalui sholat istisqo yang dipimpin langsung oleh Ustadz Duminis, acara dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakil Bupati juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan saling peduli. Rangkaian kegiatan yang diikuti oleh personel TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan tamu undangan tersebut berlangsung hikmat, lancar, dan ditutup dengan acara ramah tamah. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Usai sholat istisqo di Bukit Pelangi, hujan deras guyur sangat tak. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan rekan Esther.
2: Ya, baik pendengar dan pemirsa, langit yang selama beberapa waktu menyimpan mendung tanpa menurunkan hujan akhirnya pecah di sejumlah kawasan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu hari ini 9 September 2026. Hujan dengan intensitas lebat mengguyur Jalan Yosudarso, Jalan Dayung, serta sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga tidak lama setelah masyarakat dan jajaran Pemkab Kutai Timur melaksanakan sholat istisqo di lapangan kantor Bupati Kutai Timur. Di tengah kecemasan akan kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, air hujan yang membasahi jalanan dan permukaan tanah tersebut disambut dengan rasa haru dan syukur. Di Teluk Lingga, hujan turun cukup deras termasuk di sepanjang koridor Jalan Yosudarso yang menjadi salah satu jalur vital di Sangatta Utara. Pantauan di lapangan juga menunjukkan hujan telah mengguyur kawasan Jalan Dayung. Secara umum, sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga telah menerima hujan. Namun, kondisi cuaca belum sepenuhnya sama di seluruh Sangatta. Di kawasan APT Pranoto, hujan masih turun dalam bentuk rintik-rintik, sedangkan kawasan Bukit Pelangi hingga saat ini belum mendapatkan hujan. Perbedaan intensitas hujan

0: Kan aplikasi Pinarak Bos, inovasi dari DPMP TSP Sragen berkonsep jemput bola pelayanan perizinan. Silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama Pinarak Bos, yakni pelayanan perizinan bergerak berbantuan OSS. Pelayanan Pinarak Bos sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPMP TSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPMP TSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPMP TSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, STMM, menyampaikan, pelayanan Pinarak Bos nantinya tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan, namun petugas akan turun langsung ke desa-desa, pasar, serta sejumlah pusat keramaian untuk bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan. Kehadiran layanan bergerak tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Lebih lanjut, Ilham Kurniawan, STMM, menjelaskan, DPMP TSP Kabupaten Sragen mencatat, berdasarkan indeks daya saing daerah, jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem Pinarak Bos diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
2: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinarak Bos. Pinarak Bos ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya Pinarak Bos ini, kami akan terjun ke lapangan, kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola, seperti itu prinsipnya.
1: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Dewi Rati dari Buana Asri FM Sragen sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Mari jadikan momentum hari ini sebagai langkah awal untuk hidup lebih sehat, aktif, dan produktif. Tubuh yang kuat adalah modal utama untuk membangun bangsa yang hebat. Jangan tunda lagi, yuk mulai bergerak dan olahraga hari ini. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sesaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Bontang resmikan gedung sentral pelayanan Polres Bontang. Kapolda mengatakan bahwa cepat tanggap layani warga dalam 10 detik. Berita kami kutip dari media Klik Kaltim. Pendengar, Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal atau Irjen Polisi Endar Priantoro dan pejabat terasnya menyambangi Kota Bontang pada Kamis hari ini 10 September 2026 pagi untuk meresmikan gedung sentral pelayanan. Dalam sambutannya, ia meminta Kapolres dan pengelola call center 110 untuk merespon cepat laporan masyarakat. Dalam standar prosedur untuk mengangkat telepon, petugas hanya diberikan waktu 10 detik untuk merespon. Lebih lanjut, kepada Polres Bontang, Irjen Pol Endar juga meminta petugas bisa sampai ke tempat kejadian perkara atau TKP dalam tempo 10 menit. Prosedur penanganan laporan juga harus dilakukan secara humanis dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, di mana tujuannya agar kondusivitas warga tetap terjaga. Dan dikonfirmasi di tempat yang sama, Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede mengaku telah menjalankan prosedur call center 110 sesuai dengan standar. Bahkan tindak pidana kriminal, baik pengungkapan narkoba maupun tindak pidana umum, justru didapatkan melalui hotline tersebut. Dan inilah menjadi tanda Polri dan warga bekerja sama.

baik pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, dengan berita terkait panen jagung 2 ton di Kutai Barat, Polres dorong ketahanan pangan nasional. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, upaya memperkuat ketahanan pangan terus didorong di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya melalui panen jagung kuartal 3 tahun 2026 yang digelar di lahan milik Sudin, Kampung Suwakong, Kecamatan Bentian Besar pada Rabu 9 September 2026 kemarin.

0: dan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ambo dapat kabar keceknyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
2: Loh. Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam

Ya, baik, Pak Dekar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Baik, Pak Dekar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda. Ya, dari Kota Samarinda, terkait tak mau aset daerah mangkrak, Gubernur sulap Mall Lembuswana hingga Hotel Pandurata jadi sumber PAD. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim Peringar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mulai melakukan pembenahan sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Tak sekedar dirawat, aset-aset tersebut didorong agar kembali produktif, menarik bagi masyarakat, sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rahmat, Kepala BPKAD Ahmad Muzakir, Direktur Utama PT KT MBS Aji Muhammad, dan Direktur Utama PT Barakal Tim Sejahtera Nindya, Gubernur Rudi Mas'ud meninjau sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu aset yang mendapat perhatian Gubernur yang biasa disapa Harum

Kalimantan Timur untuk berbelanja. Berbagai pembenahan pun langsung disiapkan, mulai dari pendingin ruangan atau AC, jalan di dalam kawasan mall, penerangan toilet, hingga pemasangan videotron untuk mendukung promosi. Perbaikan jalan menjadi salah satu pekerjaan yang diminta untuk segera direalisasikan. Gubernur meminta Dinas PUPR Kaltim melalui UPTD terkait untuk memperbaiki seluruh jalan di kawasan mal tersebut. Targetnya pun cukup cepat, dalam waktu 10 hari jalan di lingkungan mal Lembuswana diharapkan sudah kembali mulus dan hitam. Di mana artinya sekitar 20 September 2026 mendatang, perbaikan tersebut ditargetkan telah rampung. Dan saat berkeliling ke seluruh lantai mall, gubernur juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah tenan, di mana para penyewa berharap peningkatan fasilitas dibarengi dengan semakin lengkapnya isi mall, sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan. Potensi itu sebenarnya sudah terlihat, dan saat ini Mall Lembuswana mampu mendatangkan sekitar 8.000 pengunjung pada hari normal. Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 10.000 orang ketika akhir pekan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM dari Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Ya, dengan berita terkait bahasa Kutai mulai masuk kelas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara siapkan sistem data pendidikan. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, bahasa Kutai tak lagi hanya terdengar dalam percakapan sehari-hari. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahasa daerah ini mulai dibawa masuk ke ruang kelas melalui program muatan lokal bahasa Kutai untuk siswa sekolah dasar atau SD. Program tersebut resmi diluncurkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara bersamaan dengan aplikasi pengolahan data pendidikan Orbit atau Olah Dapodik untuk rekomendasi kebijakan tepat KUKAR di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Peluncuran dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Heriansyah. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, dua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah tetap menjalankan penguatan sektor pendidikan meski kondisi anggaran daerah sedang terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar program pendidikan tetap berjalan. Ia juga mengingatkan agar program yang telah diluncurkan tidak berhenti pada seremoni. Pelaksanaannya harus dikawal dan dievaluasi secara rutin untuk melihat apa saja yang berjalan dan persoalan yang muncul di lapangan. Kemudian untuk program muatan lokal bahasa Kutai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan penerapannya mencakup seluruh satuan pendidikan dasar di Kutai Kartanegara. Pembelajaran ini akan diberikan mulai kelas 1 hingga kelas 6 SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyiapkan buku bahan ajar yang nantinya digunakan guru dan peserta didik. Tak hanya buku, tenaga pengajar juga mulai dipersiapkan. Sejumlah guru telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan untuk mengajarkan bahasa Kutai. Sementara bagi sekolah yang belum memiliki guru yang mendapatkan pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan pembekalan kepada guru yang tersedia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Heriansyah mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan bahasa Kutai sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda. Penerapannya juga memiliki dasar regulasi daerah mengenai perlindungan bahasa Kutai. Namun, ada satu pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan, yakni terkait pengakuan mata pelajaran bahasa Kutai dalam sistem Dapodik. Persoalan ini berkaitan dengan pencatatan dan penghitungan jam mengajar guru. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara akan berkoordinasi dengan unsur guru dan tenaga kependidikan

0: Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Heriansyah berharap payung hukum daerah terkait perlindungan bahasa Kutai dapat menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pengakuan muatan lokal tersebut dalam sistem pendidikan. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di RP di Kuting 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

mengikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 10 September 2026. Baik pendengar, langsung saja informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah. Ya, masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Pendengar, buka Expo Perumahan, Bupati Fahmi Fadli resmi luncurkan program Paser Satu Huni. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pendengar, Expo Perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Paser resmi dimulai di halaman Mall Pelayanan Publik atau MPP Paser pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli yang dirangkai dengan peluncuran program Paser Satu Huni atau PSH dengan tema Sinergi Terpadu Mewujudkan Hunian Layak bagi Masyarakat Kabupaten Paser. Acara ini juga dihadiri jajaran OPD, unsur Forkopimda, pengembang perumahan, perbankan, pemerintah desa, pelaku usaha, serta masyarakat. Kepala Disperkimtan Kabupaten Paser Aji Muhammad Tommy menyampaikan bahwa pembangunan bidang perumahan masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data, backlog hunian di Paser mencapai 28.212 unit, sementara jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH tercatat sebanyak 4.794 unit. Untuk menjawab tantangan tersebut, Disperkimtan Kabupaten Paser menggagas inovasi Paser Satu Huni yang merupakan akronim dari Sinergi Terpadu Mewujudkan Hunian Layak Masyarakat Kabupaten Paser. Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menegaskan bahwa rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan kebutuhan dasar dan pusat kehidupan keluarga. Ditekankan juga bahwa pemerintah Kabupaten Paser terus mendorong percepatan penyediaan hunian melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, dan pemerintah desa. Ya, dengan menggandeng asosiasi pengembang, perbankan, pemerintah desa, serta pelaku usaha sebagai mitra, ini menandai komitmen besar dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Menurutnya, peluncuran Paser Satu Huni yang dirangkai dengan Expo Perumahan menjadi bukti nyata kolaborasi dalam sektor perumahan. Melalui kegiatan ini juga, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai berbagai pilihan hunian, fasilitas pembiayaan KPR, produk material pendukung, sekaligus berkonsultasi dengan pihak terkait. Fahmi juga berharap sinergi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dunia usaha, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar dari Penajam Pasir Utara. Terkait Haornas 2026, Bupati Penajam Pasir Utara ajak anak biasakan hidup sehat sejak dini. Berita kami kutip dari media rri.go.id, pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026 di Penajam Pasir Utara menjadi momentum menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada anak sejak usia dini. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengajak orang tua dan guru membiasakan anak aktif bergerak melalui kegiatan yang menyenangkan. Pesan tersebut disampaikan Mudiat saat mengikuti kegiatan Haornas bersama ratusan anak pendidikan anak usia dini atau PAUD se-Kabupaten Penajam Pasir Utara di halaman kantor Bupati Penajam Pasir Utara pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Kegiatan yang digelar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Penajam Pasir Utara itu diisi aktivitas olahraga, bermain, dan bergerak bersama. Mudiat menilai olahraga bagi anak tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, aktivitas fisik juga menjadi sarana membangun disiplin, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, serta kebiasaan menjaga kesehatan. Menurutnya, kebiasaan berolahraga perlu dibangun secara konsisten dan tidak hanya muncul ketika peringatan Haornas. Lingkungan keluarga dan sekolah dinilai memiliki peran penting untuk membuat aktivitas fisik menjadi bagian dari kesehatan anak. Mudiat juga mengapresiasi para guru TK dan tenaga pendidik yang mendampingi proses tumbuh kembang anak. Pendidikan anak usia dini menurutnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenal angka dan huruf, akan tapi juga membangun karakter, kemandirian, kesehatan, serta rasa percaya diri mereka. Dan kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, Mudiat berpesan agar tidak malas untuk bergerak dan tidak takut berkeringat. Sementara itu, Ketua Bunda PAUD Kabupaten Penajam Pasir Utara Dewi Yuliana juga mengajak guru dan para orang tua memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak. Ia meminta guru TK menciptakan proses belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan nilai kebaikan dan akhlak sejak dini. Dewi menilai anak tidak cukup hanya dibekali kecerdasan dan pengetahuan. Karakter, kepribadian, dan akhlak juga perlu dibangun melalui sinergi antar sekolah dan keluarga. Dan pendengar, melalui Haornas 2026, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap aktivitas fisik dapat menjadi kebiasaan yang tumbuh dari lingkungan keluarga dan sekolah. Dan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Waris Muin dan sejumlah pejabat terkait. Ya, pendengar, berita dari Penajam Pasir Utara, kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Dengan berita terkait pelayanan admin Duk Balikpapan Utara dievaluasi, antrian KTP jadi sorotan, warga diminta untuk beri masukan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Kecamatan Balikpapan Utara menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk mengevaluasi dan menghimpun masukan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan atau admin Duk. Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan pengguna

dari petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, RT, lembaga kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna, PKK, Forum Anak, hingga Forum Penyandang Disabilitas. Kasih Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, Murniantik, mengatakan bahwa FKP menjadi ruang bagi pemerintah untuk menerima saran, masukan, hingga keluhan dari masyarakat maupun para pengguna layanan. Menurutnya, forum tersebut penting karena proses pengurusan adminduk secara bertahap telah dialihkan dari Disdukcapil ke kecamatan. Beberapa layanan yang kini dapat dilakukan di Kecamatan Balikpapan Utara diantaranya perekaman KTP, pencetakan KTP, pencetakan Kartu Identitas Anak atau KIA, serta fasilitasi layanan administrasi kependudukan secara daring. Fasilitas tersebut juga menyasar warga yang mengalami kendala menggunakan layanan online seperti warga yang tidak memiliki telepon seluler atau belum memahami proses digitalisasi layanan. Dan pendengar, pelimpahan kewenangan itu sendiri dilakukan secara bertahap. Murniantik menjelaskan prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2024 ketika kecamatan mulai melayani pencetakan KTP. Kemudian perekaman KTP mulai dilakukan di kecamatan pada akhir 2024 dan berlanjut pada 2025. Perubahan sistem pelayanan tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor Disdukcapil. Ya, seiring bertambahnya jenis layanan, sejumlah kendala juga masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah berkaitan dengan keterbatasan loket pelayanan. Saat ini Kecamatan Balikpapan Utara masing-masing hanya memiliki satu alat untuk perekaman dan satu alat untuk pencetakan KTP. Dan selain sarana, kendala lainnya berkaitan dengan jaringan dan sumber daya manusia, terutama dalam mendukung sistem pelayanan yang sudah terintegrasi secara online. Ia mengatakan bahwa petugas kecamatan masih membutuhkan pembinaan agar lebih siap menangani persoalan teknis yang muncul saat memberikan pelayanan. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Kelurahan Geraha Indah Agung mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif pelaksanaan FKP tersebut dan menilai pelimpahan sebagian kewenangan adminduk hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan dapat membuat pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Terlebih, Kelurahan Geraha Indah memiliki jumlah penduduk yang cukup.

Ya, dari Kota Balikpapan kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau dengan berita terkait berantas pengetap BBM. Bupati Sri Juniarsi turun tangan tinjau SPBU di Berau. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan menyusul masih terbatasnya pasokan BBM dan munculnya dugaan praktek pengetapan yang dinilai mengganggu pemerataan distribusi. Bupati Berau Sri Juniarsi turun langsung meninjau sejumlah SPBU setelah beberapa hari menjalani cuti. Dalam kunjungannya, ia memastikan proses pengisian BBM berjalan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban menunjukkan barcode bagi kendaraan yang melakukan pembelian. Menurut Sri Juniarsi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kendaraan dengan kapasitas tangki besar yang melakukan pengisian dalam jumlah banyak dan berpotensi datang berulang kali. Ia khawatir kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pengisian BBM secara berulang. Praktek semacam itu dinilai dapat mengurangi kesempatan masyarakat lainnya memperoleh BBM. Karena itu, Sri Juniarsi menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemerataan distribusi dengan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Berau juga melibatkan sejumlah unsur dalam melakukan pengawasan ini. Di antaranya TNI, Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan disiagakan untuk memastikan proses distribusi BBM berjalan dengan tertib. Ya, demikian perkara berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara, kami hadirkan terkait tarif ojol tak kunjung sesuai SK. Puluhan driver desak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk bertindak. Berita kami kutip dari media koran kaltara.com. Pergara puluhan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam angkutan sewa khusus atau ASK mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Utara. Mereka mendesak perusahaan aplikator segera menerapkan tarif sesuai surat keputusan atau SK Gubernur Kalimantan Utara. Para driver menilai keputusan pemerintah daerah terkait tarif semestinya menjadi pedoman wajib bagi perusahaan aplikator. Namun, hingga memasuki September 2026, penerapannya dinilai belum sepenuhnya berjalan. Dalam SK Gubernur Kalimantan Utara yang diterbitkan bulan Agustus 2026, tarif ASK ditetapkan dengan tarif batas bawah Rp6.328 per kilometer dan tarif batas atas Rp8.266 per kilometer. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya juga telah memfasilitasi audiensi antara driver dan pihak terkait.

0: aplikator. Ya, selain penerapan tarif, driver juga meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memfasilitasi komunikasi langsung dengan perusahaan aplikator. Idam menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menjalankan kewenangannya dengan memfasilitasi pembahasan berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dan Idam menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Karena itu, pemerintah masih berupaya untuk memfasilitasi kedua pihak agar persoalan dapat diselesaikan. Dan pendengar di 99.4 FM, para driver kini menunggu langkah konkret dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Bagi mereka, persoalan tarif bukan sekedar angka yang muncul dalam aplikasi, akan tetapi berkaitan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di jalan. Ya, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita selanjutnya. Akses laut ke Pulau Jawa semakin terbuka supaat apresiasi kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Jawa Timur. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media metrokaltara.com. Pendengar, dibukanya rute kapal feri Tarakan Balikpapan Surabaya mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Supaat Hardianto. Kehadiran rute tersebut dinilai menjadi kabar baik sekaligus alternatif transportasi bagi masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki kepentingan perjalanan maupun aktivitas ekonomi dengan Pulau Jawa. Informasi mengenai dibukanya rute feri tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dalam sambutannya pada kegiatan misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Supaat mengatakan bahwa kehadiran transportasi laut tersebut merupakan langkah positif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait mobilitas orang serta distribusi barang dan jasa. Dan pendengar, Supaat juga menyebut kebutuhan terhadap transportasi laut menuju Pulau Jawa juga menjadi salah satu aspirasi yang selama ini ia perjuangkan melalui kegiatan reses di daerah pemilihan Tarakan. Di mana beberapa minggu sebelumnya dirinya juga telah membahas persoalan tersebut dalam kegiatan reses dengan menghadirkan Kepala Cabang PT Pelni Tarakan dan pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dan ia berharap rute feri tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Utara dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan dampak positif terhadap konektivitas serta aktivitas perekonomian antar daerah. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi.

0: masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Siang ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di program Weekday dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis ya, 10 September 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Weekday hingga berakhir tuntas tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah siang atau tepat di jam 1 siang hari nanti. Dan Novani akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Anang featuring Syahrini ya, dengan Jangan Memilih Aku, yang sudah mengawali jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini. Dan Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya pendengar. Dan apa kabar Anda sampai dengan saat siang hari ini? Semoga semuanya juga masih dalam kabar yang baik, kabar yang sehat juga tentunya, dan masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, sebelum Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya, dikarenakan kita saatnya ya untuk wilayah Kota Sangatta dan sekitarnya ini sudah memasuki waktu ibadah sholat zuhur. Dan langsung saja sebelum Novani melanjutkan program Weekday untuk edisi hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan sholat zuhur berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dalam mengambil keputusan, seseorang akan dipengaruhi oleh masukan atau saran dari orang kepercayaannya. Orang kepercayaan yang baik akan memberi masukan yang baik. Sebaliknya, orang kepercayaan yang buruk akan memberi masukan yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar mengambil penasihat atau orang kepercayaan yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma ba'atha Allah min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifah illa kanat lahu bitanatan, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu 'alayhi wa bitanatun ta'muruhu bis syarr wa tahudduhu 'alayhi." والمعصوم من عصم الله.
0: Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak akan diangkat seorang khalifah melainkan di sekitarnya ada dua tipe orang kepercayaan. Orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat baik atau orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat buruk. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari orang kepercayaan yang buruk.

tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya Andra and the Backbone ya, Hitamku, yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 23 ya, lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini, yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami ya, melalui website ya, di https://rpd.kutaitimurkab.go.id, atau juga bisa menggunakan aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan juga bagi Anda yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM. Novani juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk warga Kota Sangatta. Dan tetap semangat juga buat Anda semuanya tentunya yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Tetap semangat selalu untuk Anda semuanya. Dan ya, pendengar di 99.4 FM, untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Ini ada dua kegiatan pendengar yang terjadwal ya di agenda Bupati, yang sudah dilaksanakan pada pagi hari tadi, yakni kegiatan pembukaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian nasional, di mana kegiatan ini sudah berlangsung di Hotel Zenova Royal Sangatta dengan dihadiri oleh Wakil Bupati dan penanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk agenda selanjutnya, ini terjadwal di malam hari, pendengar ya, yakni kegiatan silaturahmi keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur yang akan berlangsung di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah malam. Dan kegiatan ini akan berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Hipma Kutai Timur. Baik, pendengar di 99.4 FM, dua kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Satu kegiatan sudah dilaksanakan dan satu kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan tentunya ya, pada Kamis hari ini 10 September 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik, bergar, selain agenda Bupati Kutai Timur, Novani juga akan berbagi informasi lainnya ya di ruang dengar Anda. Akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, pendengar, yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Oke, diikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, mendengar masih bersama dengan Novani di program Weekday ya. Untuk edisi siar hari ini Kamis 10 September 2026. Hari jadi baik, berdengar kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda di sesi sebelumnya, yakni terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal ya pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Seperti yang sudah Novani janjikan tadi, untuk sesi kali ini langsung aja Novani bagikan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya. Dan informasi ini kami akses ya di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Kecamatan Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Besangat. Sepanjang hari ini cuaca didominasi 18 kecamatan ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur, didominasi dengan cuaca cerah berawan, pendengar ya, pada hari ini Kamis ya 10 September 2026 dengan suhu di rata-rata dengan suhu di rata-rata 23 ya hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 97%, pendengar ya, pada hari ini Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, cuaca cerah berawan ya juga didominasi untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan juga ya pada hari ini. Ya, terpantau sepanjang hari ini pendengar ya, cuaca cerah berawan menyelimuti untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Kamis 10 September 2026, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 70 hingga 83%, pendengar ya, untuk hari ini. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya, berdengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait perakiran cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG, pendengar ya. Buat Anda pendengar yang ingin mendapatkan atau mengunduh ya, mendownload aplikasi Info BMKG, Anda bisa mengunduh atau mendownloadnya melalui Play Store maupun App Store, pendengar ya, di handphone Anda tentunya. Dan melalui aplikasi Info BMKG, Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM RPD Kutim.

Talent 9 4 FM bersama kita Jerdals. Oke, baik bergara satu persembahan lagu dari miliknya Titu ya, Cintaku Gila. Yang mana lagu ini sudah menghantarkan kebersamaan kita tepat di menit 52 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Dan kita sudah berada di sesi terakhir pendengar ya, di program weekday untuk edisi siar hari ini Kamis 10 September 2026. Ya, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di sesi sebelumnya terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Ya, semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan, terutama buat Anda mungkin yang lebih banyak ya beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini juga tentunya, dan semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Memang sempat ya berdengar pada Rabu kemarin ya, Kota Sangatta, beberapa daerah ya di wilayah Kota Sangatta sempat diguyur hujan ya, hujannya deras nih pendengar ya. Akan tetapi untuk hari ini cuaca tidak sama gitu pendengar ya. Menurut BMKG prediksinya cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini adalah cerah berawan pendengar ya. Agak tapi memang cuaca bisa berubah-ubah tentunya ya pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM, pastikan juga buat Anda yang mungkin akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan di tubuh Anda tentunya ya pendengar. Perbanyak minum air putih, dan pastikan juga untuk menggunakan masker ya di saat Anda sedang berada di luar ruangan. Juga pastikan untuk selalu menggunakan topi gitu pendengar ya, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan menggunakan kacamata, dan juga pakaian panjang tentunya ya pendengar ya. Kan aku sandaran jiwa. Dan tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini, dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda tentunya pendengar ya. Buat Anda mungkin yang saat ini masih tengah menikmati waktu siangnya di kesempatan siang hari ini juga, jangan lupa untuk makan siangnya juga pastinya ya. Dan oke, baik-baik ya di semua 9.4 FM.

Ini ada satu informasi terkait daftar ya daerah yang akan mengalami mati lampu ya di Kabupaten Kutai Timur pada Kamis hari ini 10 September 2026. Dan estimasi listrik PLN padam 5 jam nih pendengar ya, yakni diinformasikan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Kaliorang ya, Kaliorang Kaubun pendengar ya, yang akan mengalami mati listrik atau mati lampu pada hari ini Kamis ya 10 September 2026. Di mana PLN mengajak seluruh pelanggan untuk berpartisipasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik dengan menggunakan listrik secara bijak, khususnya pada pukul 18.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar ya. Dan pelanggan juga dihimbau untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengatur penggunaan pendingin ruangan pada suhu di atas 24 derajat Celcius, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi sebagai bagian dari pemanfaatan energi yang lebih bertanggung jawab. Jadi ada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang akan mengalami mati listrik, di antaranya adalah Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Kaliorang, pendengar ya, pada hari ini kami 10 September 2026, pendengar ya. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Dan untuk informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, sudah ada beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani hadirkan informasi selengkapnya terkait laporan kehilangan berupa STNK mobil truk Nissan dengan nomor polisi KT 8270KM atas nama PT United Tractors. Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 08125044742 atas nama Muhammad Fauzan, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Rusman, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0858125828873 atas nama Asngari, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, mari di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Weekday untuk edisi siar hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dengerin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran.

0: Hutan. Kebakaran hutan Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semuanya. Di sore hari ini dan senang sekali Esther masih hadir untuk menemani ruang dengar teman-teman sekalian. Ya, kita sudah di 32 menit lepas dari jam 1 untuk siang hari ini. Kita jumpa di program Sapa Kutim, salah satu program yang hadir untuk menyapa teman-teman sekalian. Ya, dan di Sapa Kutim teman-teman bisa request lagu-lagu pop manca Indo. Jadi teman-teman yang mau dengerin lagu kesukaan kamu hari ini boleh banget request dari sekarang ya di 0811 5811683. Oke, sekali lagi teman-teman selamat bergabung di 0811 5811683. Boleh banget request lagunya dibuka dari sekarang hingga tuntas di jam 3 sore hari nanti. Teman-teman juga bisa langsung request lagunya di live TikToknya Esther untuk saat sekarang. Now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye. Yeah. Oke, okay, yang lagi hapus WhatsApp-nya, waduh. We do it big. Boleh banget dikirim ulang. Ini lagunya lagu pop ya, bukan lagu dangdut. Nanti dangdutnya di jam 3 sampai jam 5. Selamat bergabung dulu untuk teman-teman semua yang baru saja bergabung lagi di sore hari ini. Buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di 99.4 FM ataupun juga buat teman-teman yang mungkin terus tongkrongin kita di live streaming RPD Kutim di rpd.kutimurkap.go.id. Ya, sambil ikutan buat teman-teman di siang hari ini boleh banget tap-tap layarnya dulu supaya semakin semangat gitu ya. Waduh. Ya biar semakin semangat buat temenin teman-teman semuanya hingga di jam 3 sore hari nanti. Oke, sudah ada yang ikutan di 0811 5811683. Katanya siang RPD, siang juga dari Andreas di WKM 61. Ini Babang-Babang Tamban ya, alias Tambang di Kutai Timur. Mau request lagu dari Tere, Dosa Termanis. Waduh, kayaknya aku tahu nih siapa yang ikutan ini. Ada ya Dosa Termanis ya guys ya. Lagunya buat semua karyawan WKM dimanapun berada. Makasih ya. We do it big. Sama-sama terima kasih untuk Bang Andreas yang ada di WKM 61. Ditunggu lagunya Tere, Dosa Termanis. BTW salam-salam ya Bang Andreas untuk teman-teman yang ada di WKM 61 dan juga WKM lainnya. Selamat beraktivitas aja, selamat sore. Jangan lupa terus jaga safety dan semangat hingga jam pulang nanti. Yeah. Ya, sembari juga menantikan teman-teman yang lainnya, juga mengucapin selamat siang menjelang sore untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin lagi menikmati istirahatnya di rumah saja untuk siang hari ini, khususnya buat teman-teman yang lagi pada shift malam ya di area tambang, maksudnya yang bekerja di pertambangan gitu ya di Kutai Timur Sangatta. Yang di KPC, di PAMA, di PTK, BF pada khususnya guys iya. Selamat beristirahat aja yang sudah memasuki masa off ya untuk hari ini. Tetap harus istirahat ya karena baru selesai malam ketiga. Jadi waktunya untuk istirahat full ya. Dan boleh banget kalau misalkan sore-sore mau jalan sama anak istri, boleh banget ya buat refreshing karena sudah satu mingguan beraktivitas, boleh banget. Dalam kota Sangatta juga banyak banget tempat-tempat yang bisa dijangkau untuk menikmati sore teman-teman sekalian bersama dengan keluarga tercinta Anda.

Terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap layar Esther untuk siang hari ini. Mana nih yang mau request lagu, boleh banget nih. Boleh banget di request langsung di TikToknya Esther ataupun juga di 0811 5811 683 ya. Jadi kalau misalkan besok-besok lagi gak sempat live, teman-teman bisa banget untuk ngirimkan pesannya di WhatsApp ini. Ya, sekali lagi teman-teman bisa request lagu sambil didengerin ya. Mungkin lagi di rumah saja atau di mana ya kira-kira ya. Kurang referensi perjalanan hidup hari ini. Atau mungkin sambil ngopi ya kan. Sambil scrolling-scrolling mungkin. Atau mungkin juga buat teman-teman yang saat ini juga lagi padat banget gitu ya, aktivitasnya mungkin lagi padat merayap gitu. Apalagi dalam kota Sangatta, gak terlalu besar tapi padat banget nih aktivitas di kota Sangatta ya. Jangan lupa juga teman-teman sekalian untuk terus menggunakan masker ya, karena kita tahu di kondisi-kondisi sekarang ini lagi banyak kabut asap ya, khususnya teman-teman yang ada di Sangatta dan juga yang ada di luar kota Sangatta, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan dari mana aja teman-teman yang lagi bergabung bersama Esther untuk saat sekarang. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker saat keluar dari rumah atau pokoknya saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker ya. Dan paling penting lagi kalau membawa anak-anak juga jangan lupa untuk dipakaikan masker.

Ya, teman-teman, kita ke requestan yang kedua nih. Halo Sepaku Tim, halo juga dari Dian di Margo. Mbak mau request lagu judulnya Siapa Menyangka dari Glenn Samuel. Makasih. Sama-sama terima kasih untuk Dian yang ada di seputaran Margo Santosa saja. Kalau Margo Santosa dari RPR itu gak jauh-jauh banget teman-teman, jadi tetangga aja. Dian, ditunggu lagunya Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Oke teman-teman, kayaknya untuk sesi kali ini kita puterin dua buah lagu aja ya. Setelah itu aku kasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya yang mau request lagu, yang lagi ikutan barengan Esther di live TikTok, boleh banget request lagu dari sekarang. Setelah bergabung dulu untuk kakak Charlotte ya dari Makassar. Halo. Kayaknya kita kangen ini ya. Kapan lagi ke Sangatta nih? Jangan-jangan udah menetap di Makassar ya. Kayaknya udah lama banget gak ketemu di Sangatta. Sudah beda tempat ya, kita sama-sama di Melon. Sekarang udah beda tempat, tapi kayaknya masih bisa banget dijangkau ya. Halo Mas Andi Icang dari Pindrang, hadir, bener banget. Biasanya ikutan di TikToknya RPD Kutim ya. Besok-besok ya, kita pakai TikToknya RPD Kutim biar teman-teman juga boleh banget untuk ikutan di TikToknya RPD Kutim ya. Mau tanya-tanya dulu nih untuk Bang Andi Icang, gimana kabarnya Pindrang hari ini? Maksudnya ini juga gak sih di Sulawesi Selatan karhutlahnya tinggi atau gimana Bang? Memang sih kalau untuk beberapa hari belakangan ini cukup beritanya juga cukup tinggi, tapi kan yang paling tahu kan orang yang ada di sana ya gitu. Maksudnya apakah kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi, terus bagaimana kabut asap di sana, masih aman atau bagaimana? Oke, katanya cuacanya panas sekali Mbak. Kalau cuaca sudah pasti Bang, kan kita memang lagi musim kemarau. Salam-salam untuk semua yang ada di Pindrang ya, Bang Andi Icang. Oke. Ini saya lagi jarang-jarang ya teman-teman live kalau lagi acara requestan gini. Lagi belajar-belajar lagi nih teman-teman. Selamat siang dulu untuk Abang Joy, Ayo Jordan nih ya. Yang sudah ikutan tumben nih, wow. Biasanya jam-jam segini kayaknya lagi istirahat gitu. Oke, teman-teman, Esther puterin dulu ya dua buah lagu yang sudah di request untuk siang hari ini. Yang pertama dari Terry tadi, Dosa Termanis. Terus ada Glenn Samuel. Sekali lagi teman-teman yang mau ikutan boleh banget di 0811581683 atau boleh langsung di TikTok Esther.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

0: Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
2: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Iya, tapi by the way nih teman-teman, sekalian kita sudah di 54 menit sekarang lepas dari jam 1 siang. Hari ini tinggal 6 menit lagi menuju jam 2. Jadi seperti yang sudah Esther informasikan tadi, kalau di jam 2 itu kita mau bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita mau dengerin berita seputar nasional. Kalau tadi pagi teman-teman sudah disuguhkan berita dari seputar Kutai Timur, Kalimantan Timur, berita nasional juga. Nah, khusus di siang hari ini langsung dari Jakarta. Iya, tapi masih boleh banget satu atau dua lagu teman-teman boleh banget request untuk sekarang. Hingga membawa kita di jam 2 di 0811-5811-683 atau juga bisa banget melalui TikTok saya. Kayak masih kaku banget ya. Iya, saya jarang-jarang banget live gitu, jadi gimana ya gitu. Gini lagi belajar nih guys, belajar.

Oke, kita bacain dulu. Ini Esther mau cepet-cepetan aja ya, supaya bisa nyampe di jam 2. Masih ada satu buah lagu aja sih kayaknya ya. Esther puterin. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Dari Lilis di Gang Bayangkara. Puterin ya kak lagunya Apa Mungkin dari Bernadia. Makasih kak, semangat siarannya. Oke, terima kasih untuk Lilis. Ini Lilis lagi di Bayangkara, Gang Bayangkara guys. Yang mau kenalan boleh banget ya. Kenalannya boleh di TikTok, boleh juga di WhatsAppnya RPD Kutin. Sekali lagi thank you banget untuk Lilis. Ditunggu lagunya Bernadia Apa Mungkin. Mungkin dong. Iya, semari kita. Kalau dulu-dulu katanya dicariin lagunya gitu ya, dicari di mana ya? Sembari searching lagunya karena lagunya nggak langsung disiapkan di playlist. Thank you dulu buat teman-teman yang sudah tap-tap layarnya Esther untuk siang hari ini. Oke, nih guys, karena

56 menit sekarang, terus lagunya itu ada 2 berapa menit nih? Ya, 3 menitan. Jadi kayaknya pas banget ya, hanya satu lagu aja yang diputerin sekarang. Jadi tepat di jam 2, teman-teman boleh ya aku ajak untuk dengerin berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Inilah waktu berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya Gabriel Goa.
1: Dan saya Maendra Eka Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh bersatu, berbeda tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC. Di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Bajang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
7: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Bener gak sih Pak ada BBE yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
8: Pak? Kemarin di sini Pak.
7: Nah, kan? Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Ini terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
6: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
10: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi performa. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Bapak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
9: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
11: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
9: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
12: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana, fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi resiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemaraunya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
12: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
13: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
12: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
14: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal tetapi juga business continuity plan.
15: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
14: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel. Jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau bisa lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
15: Rey Surya Wijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
14: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
15: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
4: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RI Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
17: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
16: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu, Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
18: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
16: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur.
4: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional, meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Virgiantara melaporkan selengkapnya.
19: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
20: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
19: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub, karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola, di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin De Michelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Timnya menurut De Michelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
21: Ja, mein erstes Spiel hier in genau in der Stadt in Como in Champions League, deswegen für mich ist ein großer Ehre.
22: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
21: Aufpassen in die starke Dinge, wo Como hat und ja, von Anfang an.
19: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin De Michelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
23: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
1: pagi belum sepenuhnya.
2: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
3: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
2: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
2: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
2: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
2: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
2: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Mewakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

89.4 FM kembali di Sapa Kutim ya, tepat di 30 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Jadi kita sudah berada di jam 2:30 yang nggak terasa kebersamaan kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih terus bersama hingga saat sekarang. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan kurang lebih 30 menit tadi bisa menjadi referensi, menjadi masukan, atau mungkin juga salah satu informasi yang penting buat teman-teman semua di siang hari ini. Oke, kita kembali di Sapa Kutim 08 0811 5811 683. Teman-teman, itu adalah nomor WhatsApp yang teman-teman bisa gunakan untuk request lagu dan juga salam-salam. Oke, tadi sudah ada yang bergabung. Sebelumnya mau request lagunya Armada, Di Mana Letak Hatimu. Kita bacain dulu ya WhatsApp selanjutnya sebelum Esther puterin lagunya. In the club.

Oke, selamat siang Kak Esther, selamat hari Kamis, apa kabarnya? Kabar aku baik-baik aja. Ini Inka lagi di rumah aja, mau request lagunya siapa ini? Oh, mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya Thank You Next. Oke, salam semangat aja ya buat semuanya. Sama-sama terima kasih untuk Inka ya yang lagi di rumah aja untuk siang hari ini. Ditunggu lagunya Ariana Grande yang Thank You Next. Ya, kita punya dua buah lagu yang bakal Lester puterin untuk sesi sekarang. Salah satunya tadi dari lagunya Armada. Dan teman-teman yang lagi ikutan di TikToknya Esther untuk saat sekarang boleh banget juga request lagu. Lagunya itu lagu pop Manca Indo.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

99.4 FM. Ya, kembali masih di Sapa Kutim untuk 45 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Kita kembali di 0811581683. Siang kayak Star siang juga. Mau dengerin dong lagunya Pamungkas yang judulnya To The Bone. Lagunya untuk semua yang dengerin RPD Kutim aja, buat Esternya semangat selalu. Oke, sama-sama terima kasih untuk gabungannya di sore hari ini. Ditunggu lagunya dari Pamungkas To The Bone. Selamat sore Sapa Kutim, sore Kak Esther. Request dong lagunya Mengudara by It Gitaf. Lagunya untuk semua yang lagi beraktivitas untuk sore hari ini. Buat RPD Kutimnya, jaya selalu. Dari Rian di Teluk Lingga. Terima kasih Rian, ditunggu Mengudara dari It Gitaf ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang masih mau gabungan, boleh banget ya, karena waktu kita masih cukup panjang. Ya, dibilang panjang banget juga enggak juga, dibilang singkat banget enggak juga ya. Mungkin satu atau dua lagi ya teman-teman boleh ikutan request lagu untuk sore hari ini. Pamungkas, Cirebon.

0: Anda kutip 99.4 FM. Akhirnya kita sampai di 5 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Ya, dan nampaknya Esther harus pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semuanya untuk saat sekarang. Terima kasih untuk kebersamaannya sudah mengikuti kami di Sapa Kutim kali ini. Semoga terus mengingat frekuensinya RPD Kutim dan terus menjadi teman dan juga sahabat RPD Kutim. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun

0: berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengawas digelar di kantor Bupati Sembilan pada Selasa 8 September 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Haji Eka Saprudin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Bupati, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumatera, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional, inovatif, dan responsif. Adapun pejabat yang dilantik untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yakni Erwin Simanjuntak, yang mana sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, kini dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru. Sedangkan untuk pejabat pengawas, Muhammad Akbar dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan untuk Sarwiyati Rosita sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan. Pelantikan ini diharapkan menjadi penyegaran organisasi demi kinerja yang lebih optimal menuju Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
8: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
9: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat.
10: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: Qal inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

global, bukan hanya sebagai kunjungan wisata dan silaturahmi saja, namun juga bisa menjalin kerjasama di bidang lainnya seperti pendidikan. Adapun tema kunjungan Minang Diaspora adalah mengenal rumah asal peradaban Minangkabau, menelusuri jejak leluhur, mengalami kehidupan orang Minangkabau, dan Minangkabau mendunia. Sementara itu, pendengar, Ketua Delegasi Minang Diaspora Network Global, Profesor Madya Dr. Norailis AB Wahab, menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan fasilitasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada yang telah berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Disampaikan juga, tentunya pemerintah daerah akan menyambut baik dan juga memfasilitasi kerjasama antara kedua daerah ke depannya, baik bidang wisata, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Wakil Bupati Tanah Datar juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama berada di Tanah Datar terdapat kekurangan dalam pelayanan. Insya Allah ke depan, pendengar, kita siap menjalin kerjasama lagi. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Tanah Datar. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita sudah berada di sesi terakhir pada sajian berita Indonesia Live hari ini. Di sesi terakhir kita akan awali dengan menyimak laporan rekan Siti Nurjannah dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tentang raih penghargaan terbaik 1, Pemkab Tabalong komitmen wujudkan pendidikan berkualitas. Siti Nurjannah, silakan laporannya.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berbagai program inovasi di sektor pendidikan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil mengantarkan daerah ini meraih penghargaan terbaik pertama kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan regional Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diterima Bupati Tabalong Muhammad Norifani di Balikpapan pada 3 September 2026. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Tabalong dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Tabalong yang menjadi yang terbaik di antara kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal itu tak terlepas dari program yang dijalankan Pemkab Tabalong di sektor pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, pelajar dari keluarga kurang mampu, dan pelajar penyandang disabilitas. Beasiswa ini diberikan bagi siswa yang tersebar di seluruh sekolah di Tabalong. Dukungan pendidikan juga diperkuat melalui program PEKA, yang memberikan pendidikan karakter dan keagamaan di luar pembelajaran utama. Program terbaru, Pemkab Tabalong memberikan seragam dan alat tulis gratis bagi pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Bupati Tabalong Haji Pani menyebut, berbagai program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan pendidikan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedepan, Pemkab Tabalong berkomitmen melanjutkan program pendidikan agar semakin banyak anak mendapatkan kesempatan belajar dan merasakan layanan pendidikan yang layak. Demikian, Siti Nurjannah LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjannah, reporter Radio Suara Tabalong atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak laporan dari rekan Dea Maharani, reporter Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang akan melaporkan tentang tertarik objek wisata Sungai Maron. Pemkot Yogyakarta belajar langsung ke Pacitan. Silakan Dea Maharani.
2: Popularitas objek wisata Sungai Maron menarik perhatian pemerintah kota Yogyakarta. Kota pendidikan ini tertarik untuk belajar dan mereplikasi pengelolaan objek wisata dengan julukan The Amazon of Java tersebut. Keinginan itu disampaikan langsung Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kepada Bupati Pacitan Indiatan Nurbayu Aji saat berkunjung ke objek wisata Sungai Maron pada Rabu pekan lalu. Tidak sendirian, Wali Kota Yogyakarta datang bersama rombongan untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Dersono, Kecamatan Pregogo tersebut. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengamati teknologi perahu yang digunakan di objek wisata Sungai Maron layak ditiru. Ini karena perahu yang beroperasi untuk wisatawan tersebut menggunakan sistem mesin yang bisa menyesuaikan kedalaman air, sehingga cocok diaplikasikan pada sungai-sungai di Yogyakarta yang cenderung dangkal. Sementara Bupati Pacitan mengatakan, daerahnya sangat mengandalkan pariwisata sebagai penopang perekonomian, dan objek wisata Sungai Maron menjadi salah satunya. Objek wisata Sungai Maron dirintis tahun 2012 dan baru beroperasi pada tahun 2014 dan dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwisata tempat. Saat ini, di Sungai Maron memiliki 130-an perahu yang semuanya milik warga lokal. Perahu-perahu wisata tersebut bervariasi. Ada yang berbahan bakar minyak, gas, dan juga berteknologi listrik. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Haornas ke-43 di Purworejo. Segda ajak warga jadikan olahraga gaya hidup.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto menegaskan pentingnya menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup dan budaya sehari-hari masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Bupati Purworejo dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada Rabu 9 September 2026. Mengusung tema Haornas ke-43 menuju masyarakat aktif dan bugar, Sekda mengingatkan bahwa esensi olahraga tidak sebatas pada arena pertandingan atau raihan prestasi semata, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Semangat tersebut perlu diwujudkan bersama dalam kehidupan sehari-hari, dan di Kabupaten Purworejo ia mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya olahraga mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan kelurahan, tempat kerja, hingga ruang-ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, PMK Purworejo menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi ruang olahraga yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan budaya olahraga di masyarakat dipandang sebagai fondasi utama lahirnya atlet-atlet berprestasi di masa depan. Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh 342 peserta dari berbagai unsur, mulai dari jajaran Setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan organisasi keolahragaan, serta para atlet berprestasi di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: راديو سارية سارة كاسي ماي
1: الو برو حسيت بنر من ترنو
2: يا دوم

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay Tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik dengan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan ya. Mendung nih.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya.
1: Oh mendung, alhamdulillah kalau begitu ya.
0: Baik, iya. Baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda Bina, Karhutla masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Bina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Vina. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir. Semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkamtibmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babinkamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu himbauan kami tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisopula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokulah langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya ini ada Seno. Halo Seno, apa kabar?
1: Iya Wina, alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Kalau di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik. Ini berdampak ya sama bidangnya begitu.
1: Betul.
0: Baik, Seno, ada informasi yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita.
1: Baik Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, Seno silakan informasi lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bisa membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan.
3: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membantukan sarana atau prasarana logistik untuk yang operasional lapangan.
4: Kebutuhan tersebut dipenuhi mengingat persoalan gabungan pelaksanaan tanganan garusnya di wilayah yang terdapat tidak kebakaran lahan rawan terbakar kepala dinas dan kesiapan badan penanggulangan daerah Kota Palangkaraya ini mengatakan paling dibutuhkan persoalan ini saat ini sarpras masih memadam pertemuan selang.
2: Kami berharap dukungan dari masyarakat yang sudah juga bisa peran membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan. Namun seiring waktu karena penelitian ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya
3: yang terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PD Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari praksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
5: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
3: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Daviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza, kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutlah mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah kita tindaklanjuti, kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan polisi, dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau diliburkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Dewiana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan, tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunu kan mendung Jube, seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak. Sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul sudah mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Para

0: telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Leighton Terus di RPDQ Team FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, Mbak Degar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 11 September 2026. Dan Mbak Degar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita, di antaranya satu data Kutai Timur capai 97,3%, 3.765 indikator berhasil diinput. Mahyunadi dorong kolaborasi perkuat upaya pencegahan HIV/AIDS di Kutai Timur. Ratusan buruh demo di kantor Bupati Kutai Timur, 12 tuntutan disepakati. Baik, Badegar di 11.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 11 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, diinformasikan kepada Anda semuanya bahwasannya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat platform media sosial akun TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar di 99.4 FM. Berita pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait satu data Kutai Timur capai 97,3%, 3.765 indikator berhasil diinput. Berita kami kutip dari media kutaitimur.go.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat pengelolaan data sektoral sebagai bagian dari upaya menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat, terarah, dan berbasis data. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar mengatakan bahwa kebutuhan terhadap ketersediaan data yang berkualitas saat ini semakin meningkat. Data tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung proses penetapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan forum satu data daerah yang membahas dan menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun 2026. Dari forum tersebut terdapat sebanyak 3.870 indikator data yang menjadi target pengumpulan. Sebagai wali data, Diskominfo Staper Kutai Timur kemudian mengkoordinasikan proses pengumpulan dan penginputan data dari 37 OPD yang berperan sebagai produsen data. Hingga saat ini, capaian penginputan data pada portal Satu Data Kutai Timur telah mencapai 97,3% atau sebanyak 3.765 indikator dari total 3.870 indikator yang ditargetkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya capaian penginputan berada di angka 77,01%. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan memperbaharui data sektoral yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dan keberadaan satu data daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, data yang terhimpun diharapkan dapat menjadi data dukung sekaligus acuan dalam implementasi berbagai program pembangunan di Kutai Timur. Dan data yang
yang tersedia dan dikelola secara terintegrasi juga dapat membantu pemerintah dalam melihat kondisi serta kebutuhan daerah secara lebih objektif. Dengan demikian, kebijakan dan program yang disusun dapat disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan. Roni menambahkan bahwa pemanfaatan data juga diharapkan tidak hanya sebatas di lingkungan pemerintah. Ketersediaan data yang semakin baik dapat mendukung keterbukaan informasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan satu data yang semakin baik, pemerintah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam menentukan prioritas pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengetahui berbagai kondisi, potensi, maupun perkembangan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mahyunadi dorong kolaborasi perkuat upaya pencegahan HIV/AIDS di Kutai Timur. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan terhadap penyebaran HIV/AIDS di daerah. Jangan menganggap persoalan ini sederhana karena pencegahan harus dilakukan sejak dini. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Mahyunadi pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Mahyunadi menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui peningkatan pengetahuan kepada masyarakat. Edukasi mengenai penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini dinilai perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengambil peran dalam membangun lingkungan yang sehat dan memberikan edukasi positif kepada generasi muda. Wakil Bupati Mahyunadi juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekaligus membangun SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun perlu adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, upaya penanggulangan HIV/AIDS menurutnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia di Kutai Timur. Pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perkuat pelestarian budaya, Wakil Bupati Mahyunadi dorong tata kelola kesenian tradisional. Berita kembali kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mendorong penguatan tata kelola lembaga kesenian tradisional sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, mengingat seni dan budaya memiliki peran penting dalam membangun daerah. Dirinya menyebut Kutai Timur tidak hanya memiliki potensi SDA, akan tetapi juga kekayaan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Ia menilai keberagaman masyarakat Kutai Timur menjadi kekuatan tersendiri yang perlu dirawat melalui berbagai kegiatan positif, baik melalui seni, budaya, pendidikan, termasuk kegiatan keagamaan. Wakil Bupati Mahyunadi juga mengingatkan para pelaku seni agar menjadikan kegiatan kesenian sebagai sarana membangun karakter dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan seni perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Mahyunadi di sela kegiatan bimbingan teknis tata kelola lembaga kesenian tradisional dan pelatih seni Tarsul dan pelatih seni teater yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur di Hotel Zenova Royal Sangatta pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Mahyunadi mengatakan bahwa budaya juga dapat menjadi salah satu kekuatan untuk membantu pengembangan daerah, salah satunya melalui sektor pariwisata. Selain panorama alam dan wisata religi, kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar kekayaan seni dan budaya lokal Kutai Timur dikembangkan secara kreatif tanpa meninggalkan identitas dan kearifan lokal. Dan pendengar, berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada tanggal 10 hingga 12 September 2026 ini, Mahyunadi berharap bimbingan teknis tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, akan tetapi menghasilkan tindak lanjut berupa program nyata di lembaga kesenian maupun lingkungan pendidikan. Sementara itu Kepala Dinas... Ya, kami ulangi pendengar, sementara itu Kepala Dinas Mulyono melalui Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Ilham mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti 48 peserta yang berasal dari berbagai lembaga kesenian tradisional serta tenaga pendidik di Kutai Timur ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas lembaga kesenian tradisional sekaligus meningkatkan kompetensi para pelatih seni. Dan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber lestari dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur dan Hamdani dari Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan lembaga, teknik kepelatihan, metode pembelajaran serta pengembangan kreativitas seni.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, nantikan berita-berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur lainnya. Namun berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Edoni Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: PD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Ya, baik Bergar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September 2026. Baik, mendengar berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Kutai Timur CSIRT diperkuat menghadapi ancaman cyber. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Mendengar kesiapsiagaan menghadapi ancaman cyber menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur seiring semakin luasnya pemanfaatan layanan digital pemerintahan. Penguatan kemampuan anggota Kutim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team menjadi salah satu langkah untuk memastikan setiap insiden dapat ditangani secara cepat, terukur, dan akuntabel. Hal tersebut menjadi bagian penting dari bimbingan teknis atau BIMTEK Management Prosedur Penanganan Insiden Cyber bagi anggota Kutim CSIRT yang resmi berakhir di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Kegiatan ditutup langsung oleh Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar Siburian. Diketahui selama 2 hari pelaksanaan, peserta yang berasal dari 9 perangkat daerah mendapatkan 8 sesi materi yang membahas metodologi penanganan insiden, SOP serta simulasi terhadap sejumlah ancaman cyber termasuk phishing dan web defacement. Roni mengatakan bahwa pemahaman teknis yang diperoleh selama BIMTEK harus menjadi fondasi bagi anggota Kutim CSIRT dalam merespon setiap potensi gangguan keamanan digital. Menurutnya, penguatan kapasitas tidak berhenti pada kemampuan teknis individu, koordinasi, pelaporan, dan dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan insiden berjalan sistematis. Hal senada disampaikan Yuvanda Ramadhani selaku peranata komputer ahli pertama sekaligus peserta BIMTEK. Ia menilai materi yang diberikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tahapan penanganan insiden mulai dari identifikasi, analisis, respon, pemulihan, hingga evaluasi. Ia menambahkan bahwa koordinasi antar anggota CSIRT serta pelaporan dan dokumentasi menjadi aspek penting untuk meminimalkan dampak ketika terjadi insiden. Dengan penguatan tersebut, Kutim CSIRT diharapkan tidak hanya mampu merespon ketika serangan terjadi, akan tapi juga semakin siap membangun sistem pencegahan dan kesiapsiagaan keamanan cyber di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, wujudkan SRA DP3A Kutai Timur berikan pelatihan fasilitator. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menggelar pelatihan fasilitator daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak atau SRA. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta dan dirancang dalam 3 tahapan pelatihan untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas DP3A Kutai Timur Idam Kolit menyampaikan bahwa status sekolah ramah anak merupakan standar dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, terlepas dari ada atau tidaknya pelatihan. Tahap pertama pelatihan sendiri telah sukses dilaksanakan dengan mencetak 35 fasilitator daerah. Idam berharap para fasilitator daerah yang telah terverifikasi ini dapat membagikan dan menularkan ilmu yang diperoleh ke sekolah-sekolah lain. Dengan demikian, pemahaman terkait SRA dapat tersebar merata ke seluruh satuan pendidikan. Guna memastikan program berjalan dengan optimal, tim DP3A akan melakukan kegiatan monitoring untuk menginventarisasi tindak lanjut dari pelatihan tersebut. Langkah ini diambil agar kasus-kasus kekerasan atau pengabaian anak di Kutai Timur tidak terjadi lagi akibat kurangnya pemahaman pengelola sekolah. Selain itu, pihak DP3A menekankan bahwa pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh 3 indikator atau faktor utama, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan ia juga menegaskan bahwa pengelola sekolah dihimbau untuk tidak hanya memahami aturan dari Kementerian Pendidikan, akan tetapi juga membedah dan menguasai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi tersebut sangat penting agar dapat disosialisasikan dan diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Ratusan buruh demo di kantor Bupati Kutai Timur, 12 tuntutan disepakati. Berita kami kutip dari media berandaindonesia.id, pendengar, sekitar 100 buruh dari berbagai korporasi yang tergabung dalam koalisi besar buruh menggelar demonstrasi di halaman kantor pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah tersebut membawa isu kepastian kerja, sistem outsourcing upah, perlindungan pekerja hingga penguatan hak buruh perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja rentan. Demonstrasi dipimpin Ketua Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau FPBM KASBI, Bernardus Pong, didampingi Wakil Ketua Leni Anggriani dan Sekretaris Joakim Bentara. Belasan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kutai Timur turut bergabung dalam aksi tersebut. Dalam orasinya, Leni Anggriani menegaskan aksi dilakukan secara damai untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan keadilan bagi pekerja. Ia secara khusus menyoroti kondisi buruh perempuan yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan di lingkungan kerja. Dan dari 12 tuntutan yang dibawa massa, perlindungan terhadap buruh perempuan menjadi salah satu isu yang disorot dalam orasi. Ia mempertanyakan masih adanya persoalan yang dihadapi pekerja perempuan, mulai dari dugaan pemotongan upah saat cuti melahirkan hingga persoalan pelecehan di tempat kerja. Menurutnya, diskriminasi terhadap pekerja perempuan juga masih menjadi persoalan. Leni menyoroti pekerja perempuan yang menghadapi risiko kehilangan pekerjaan ketika hamil atau menikah. Dan dalam tuntutannya, massa buruh juga menyoroti sistem outsourcing, kontrak kerja jangka pendek, serta praktik pemagangan yang dinilai dapat melemahkan posisi pekerja. Sekretaris KASBI Kutai Timur Joakim Bentara mengatakan bahwa fleksibilitas pasar kerja perlu mendapat perhatian karena dapat berpengaruh terhadap kepastian kerja. Dan setelah menyampaikan orasi secara bergiliran, sebanyak 20 perwakilan massa kemudian diperbolehkan mengikuti audiensi dengan jajaran pemerintah kabupaten dan DPRD Kutai Timur. Pertemuan berlangsung di ruang Arau, lantai 2 kantor Bupati Kutai Timur. Audiensi dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Timur Sulisman. Dan hasil audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan atas 12 tuntutan FPBM KASBI. Kesepakatan kemudian dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani setelah perwakilan buruh menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kutai Timur. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan meneruskan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat termasuk DPR RI. Ia menyebut tidak seluruh persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan pemerintah kabupaten. Sebagian persoalan berkaitan dengan regulasi di tingkat pusat serta hubungan komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy turut menyoroti persoalan outsourcing dan kepastian status pekerja. Ia menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak rancangan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai berpotensi merugikan pekerja. Sementara itu, 12 tuntutan yang disepakati dalam fakta integritas mencakup sejumlah aspek mendasar mengenai perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Di mana tuntutan tersebut meliputi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh, kepastian kerja, penghentian eksploitasi outsourcing dan PKWT, serta pencegahan penyalahgunaan sistem pemagangan. Dan massa juga menuntut jaminan upah yang layak dan bermartabat, perlindungan pekerja platform digital, serta pekerja yang terdampak perubahan iklim. Selain itu, buruh meminta jaminan hak pesangon dan pencegahan PHK sepihak, penguatan serikat pekerja, serta jaminan kebebasan berserikat dan hak mogok kerja. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga masuk dalam tuntutan, termasuk kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Kemudian tuntutan lainnya adalah pelaksanaan program peningkatan keterampilan dan peningkatan keterampilan kembali bagi buruh Indonesia, penghapusan pajak pesangon dan